bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: dream. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
3: Hai teman Pro2 Banten, aku Syalama.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget.

0: dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
1: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Masuk kemarin titipan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi ini kenapa kita sosialisasikan mengenai ini. Di luar itu juga ada berita-berita palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
2: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
0: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali Info Haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi, Tanah Suci dapat kami berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Raudhah, yaitu Tanah Suci. Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pulau Tiga Udara untuk Indonesia. Budi.
3: Jamaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Karolus Jaang melaporkan. Mikael.
6: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Shah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
7: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Ke Madinah aja kita ini, mungkin dengan dua-dua kita Madinah.

0: lagi rukun aja selesai semua kok. Ya alhamdulillah sesuai aja lancar jalannya kok.
1: Yang menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala, berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Sejaan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI Indonesia.
2: Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
3: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
4: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang apa namanya sebelum dan sudah apa namanya harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibanding yang tahun kemarin.
3: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya akan disampaikan oleh Mas Andrian. Selamat pagi, Mas Andrian.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini ya, Mas?
2: Alhamdulillah, ya. Baik, Mbak.
1: Bisa langsung diinformasikan terkait untuk perakiraan cuaca wilayah Banten dan sekitarnya, silahkan.
2: Baik, pendengar RRI Banten, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Berlaku hari ini hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Dengan terdapat potensi hujan sedang di Kecamatan Panimbang, Labuhan, Mandalawangi, Pandeglang, Carita, dan sekitarnya. Kemudian di Kecamatan Rangkas Bitung, Cibadak, Cibubur, Lebak, Bedung, dan sekitarnya. Kemudian di Kecamatan Petir, Palmarayan, Jawilan, dan Palarincang, dan sekitarnya. Untuk malam hari, cuaca kembali diperkirakan berawan hingga hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten, dengan adanya potensi hujan sedang di wilayah Kecamatan Ciruas, Keragilan, Binuang, Cikusal, Wahantaka, Serpong, Pagedangan, dan sekitarnya. Kemudian untuk ini hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kemampuan udara berkisar antara 60 hingga 95%, angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini diwaspadai potensi dengan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara dan barat, Kabupaten Pandeglang bagian utara dan timur, Kabupaten Serang bagian timur dan selatan, Kabupaten Tangerang bagian selatan, dan Kota Tangerang selatan. Untuk tinggi gelombang berpotensi dalam kategori sedang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, di wilayah Selat Sunda, Barat Pandeglang, perairan Selatan Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini. Saya kembalikan ke penyiar di Banten.
1: Baik, terima kasih Mas Andrian untuk informasinya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik pendengar, kami informasikan kembali terkait untuk peringatan dini waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara dan barat, kemudian Kabupaten Lebak bagian utara dan timur, Kabupaten Serang bagian timur dan selatan, Kabupaten Tangerang bagian selatan, dan Kota Tangerang selatan. Waspada juga pendengar untuk potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selatan Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Demikian untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di hari Minggu 14 Juni 2026.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

kembali menemani Anda pendengar di Banten pagi ini ya. Dan masih bersama saya Lala Rahma sampai pukul 11 siang nanti ya. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di Pro Saterari Banten pendengar. Semoga kabar Anda baik di hari Minggu ini ya. Di cuaca yang sangat cerah ini pendengar, semoga apa yang sudah Anda rencanakan hari ini berjalan dengan baik ya. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca seperti apa ya, karena kalau dari kantor RRI Banten cuacanya sangat cerah di pagi hari ini pendengar. Kalau Anda mau berbagi kondisi cuaca di lokasi Anda saat ini seperti apa, atau mungkin mau berbagi kondisi lalu lintas ya di minggu pagi ini di lokasi Anda seperti apa, atau punya cerita atau informasi menarik, bisa berbagi ke Pro Saterari Banten pendengar di 0811145094.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar, timnas Brazil dan Maroko masih bermain imbang 1-1 pada babak pertama grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di New York Jersey Stadium, Amerika Serikat, Minggu pagi 14 Juni 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi nasional. Ia menilai hal ini menjadi agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kembali kami hadirkan untuk siaran gereja di hari ini, Minggu 14 Juni 2026 dengan tema Lentera Hati.
1: Selamat datang dalam program Lentera Hati, sebuah renungan Kristen di hari Minggu. Program ini dipersembahkan oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Kota Serang, Provinsi Banten. Anda bisa mengenal Yayasan Yaski lebih mendalam dengan mengunjungi www.yaski.co.id. Pendengar, jika Anda ingin berinteraksi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di 021-594-94223 di hari dan jam kerja.
2: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Ajarkan kami untuk hidup bijaksana, tidak mudah mengikuti jalan yang salah, dan semakin mencintai firman Tuhan yang memberi kekuatan serta damai sejahtera bagi hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hidup manusia seringkali berubah seperti cuaca. Kadang semuanya terasa tenang yang menyenangkan, tetapi di waktu lain masalah datang silih berganti. Ada rasa takut, kecewa, lelah, bahkan bingung menentukan langkah. Di tengah keadaan seperti itu, firman Tuhan menjadi sumber kekuatan yang menopang hati kita tetap berdiri teguh. Orang yang dekat dengan Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarnya terus mendapat sumber kehidupan sehingga tetap kuat dan segar walaupun musim berubah. Begitu juga dengan hidup orang yang dekat dengan Tuhan. Walaupun keadaan di sekitarnya tidak selalu mudah, hatinya tetap dikuatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca lalu dilupakan. Saat kita merenungkannya setiap hari, hati dan pikiran kita perlahan dibentuk menjadi lebih baik. Kita belajar melihat hidup dengan cara pandang Tuhan. Saat dunia mengajarkan kebencian, Tuhan mengajarkan kasih. Saat dunia mengajak membalas kejahatan, Tuhan mengajarkan pengampunan. Karena itu, semakin dekat seseorang dengan firman Tuhan, semakin terlihat perubahan dalam sikap dan perkataannya. Tuhan juga rindu agar hidup kita menghasilkan buah yang baik. Buah itu terlihat melalui kesabaran, kelembutan, damai sejahtera, dan kepedulian kepada sesama. Pohon yang sehat pasti menghasilkan buah pada waktunya. Demikian juga dengan hidup kita. Mungkin saat ini kita merasa belum melihat hasil apa-apa, tetapi Tuhan sedang bekerja membentuk karakter dan iman kita sedikit demi sedikit. Pada waktu yang tepat, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Seringkali manusia tergoda mencari jalan yang cepat dan mudah demi mendapatkan apa yang diinginkan. Namun tidak semua jalan yang terlihat baik membawa kita kepada kehendak Tuhan. Karena itu, orang yang hidup dalam firman Tuhan akan memiliki hikmat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Firman Tuhan menjaga hati kita agar tidak mudah terbawa arus dunia yang menjauhkan kita dari Tuhan. Keberhasilan menurut Tuhan juga berbeda dengan ukuran dunia. Dunia sering menilai keberhasilan dari harta, popularitas, atau pujian manusia. Tetapi Tuhan melihat hati yang taat dan hidup yang berjalan sesuai kehendak-Nya. Saat kita hidup dekat dengan Tuhan, setiap langkah yang kita ambil tidak menjadi sia-sia karena Tuhan sendiri yang menuntun jalan kita. Merenungkan firman Tuhan setiap hari mungkin terlihat sederhana, tetapi dari situlah kekuatan rohani dibangun. Sama seperti tubuh memerlukan makanan setiap hari, jiwa kita juga memerlukan kebenaran Tuhan supaya tidak menjadi lemah. Ketika hati dipenuhi firman Tuhan, kita akan lebih tenang menghadapi masalah dan lebih percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam segala keadaan. Karena itu, marilah kita belajar setia menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan melakukannya hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saat hidup kita berakar dalam kebenarannya, kita akan tetap kuat di tengah kesulitan, terus bertumbuh dalam iman, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita.

Pendengar yang terkasih, dunia sering mengajarkan bahwa kebahagiaan diperoleh dengan mengikuti arus dan menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan banyak orang. Namun tidak semua hal yang terlihat menarik membawa kebaikan bagi hidup kita. Ada perkataan, pergaulan, dan kebiasaan yang perlahan dapat menjauhkan hati manusia dari Tuhan. Karena itu, orang percaya memerlukan hikmat agar tidak mudah terbawa oleh pengaruh yang salah. Firman Tuhan menolong kita memiliki kepekaan rohani untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Saat seseorang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, ia memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan. Ia tidak mudah percaya pada setiap pendapat atau mengikuti jalan yang tampaknya menyenangkan tetapi sebenarnya merusak hidup. Firman Tuhan menjadi terang yang menuntun langkah demi langkah kehidupan kita. Banyak orang menganggap bahwa aturan Tuhan membatasi kebebasan manusia. Padahal kasih Tuhan justru terlihat melalui batasan yang Ia berikan. Sama seperti pagar yang menjaga seseorang agar tidak jatuh ke dalam bahaya, firman Tuhan menjaga hati dan kehidupan kita dari jalan yang membawa kehancuran. Tuhan tidak pernah bermaksud menyulitkan hidup manusia. Ia rindu agar kita hidup dalam jalan yang benar dan mengalami damai sejahtera bersama-Nya. Semakin seseorang mengenal firman Tuhan, semakin ia menyadari bahwa membaca Alkitab bukanlah beban. Firman Tuhan menjadi sumber penghiburan, kekuatan, dan sukacita di tengah kehidupan yang penuh tekanan. Saat hati merasa lelah dan bingung, Tuhan dapat berbicara melalui firman-Nya dan memberikan ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Kedekatan dengan Tuhan membawa sukacita yang lahir dari hubungan pribadi bersama Sang Pencipta. Firman Tuhan juga bekerja membentuk karakter manusia sedikit demi sedikit. Cara berpikir, perkataan, dan tindakan mulai berubah ketika hati dipenuhi kebenaran Tuhan. Kita belajar untuk mengampuni, bersabar, hidup jujur, dan tetap mengasihi walaupun keadaan tidak selalu mudah. Perubahan itu mungkin tidak terjadi secara instan, tetapi Tuhan terus bekerja membentuk hidup kita setiap hari. Dunia sering menilai keberhasilan melalui kekayaan, pujian, dan popularitas. Namun keberhasilan menurut Tuhan memiliki arti yang jauh lebih dalam. Hidup yang berhasil adalah hidup yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan dipenuhi damai sejahtera. Saat keputusan diambil berdasarkan firman Tuhan, hidup kita menjadi lebih terarah dan tidak mudah digoyahkan oleh tekanan dunia. Karena itu, marilah kita belajar menjadikan firman Tuhan sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya mencari Tuhan pada saat menghadapi masalah, tetapi belajarlah setia mendekat kepada-Nya dalam setiap musim kehidupan. Saat hati kita dipenuhi firman Tuhan, kita akan memiliki dasar yang kuat, hidup yang lebih bijaksana, dan sukacita yang tetap bertahan di tengah segala keadaan.

saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga 3. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan.

0: Pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama dengan saya Pendeta Wahyu Rusdianto dari Gereja Baptis Indonesia Rosipina Kelapa Gading. Sebelum kita mulai, mari kita buka dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur pada momen hari ini kami boleh Tuhan pertemukan di udara. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya melalui hambamu yang penuh dan kelemahan ini akan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang agung, sehingga kepada setiap pendengar boleh diberkati Tuhan dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan berhasil dan beruntung, terambil dari Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia yang kita hidupi hari ini terobsesi dengan dua kata, sukses dan hoki. Jika kita membuka medsos, maka sangat mudah kita menemukan isinya orang-orang yang sedang flexing. Flexing harta, flexing dan hoki. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang berhasil itu pasti beruntung? Atau orang yang beruntung itu pasti berhasil? Pertanyaan tidak kalah penting, apakah beruntung dan berhasil versi dunia itu adalah beruntung dan berhasil dalam versinya Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun 2002 di London, Inggris, ada seorang suami istri. Seorang suami istri yang bernama Martin Todd dan istrinya Kay. Dia memenangkan sebuah lotre yang senilai 3,1 juta pound sterling. Kalau dirumpikan sekitar 60 miliar. Dan orang ini bisa dikatakan orang yang paling beruntung di dunia. Tetapi sayangnya, mereka kehilangan tiket fisik daripada lotre itu. Dan setelah mereka sadar bahwa tiket mereka adalah sebagai pemenang, maka mereka segera melaporkan ke pihak lotre. Tetapi sekali lagi sayangnya, ada satu aturan di mana kalau seorang pemenang ternyata kehilangan tiketnya, mereka harus melaporkan ke pihak lotrenya itu dalam waktu 30 hari setelah pengumuman. Dan sekali lagi pasangan ini baru melaporkan tiketnya itu di hari yang ke-35. Apa yang terjadi? Uang puluhan miliar itu hilang. Hari itu pers Inggris menjuluki Martin dengan perjulukan orang paling beruntung sekaligus orang paling sial dalam sejarah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang beruntung, bicara tentang berhasil, seringkali dunia mendefinisikan dengan sebuah kebetulan. Sebuah kebetulan. Maka hari ini mari kita perhatikan apa kata Alkitab berkenan dengan kata berhasil dan kata beruntung. Kata berhasil dalam bahasa Ibrani diambil kata saleak atau salah, yang mempunyai arti maju ke depan, menerobos, melangkah melampaui rintangan. Dalam konsep Alkitab, kata berhasil bukan berarti seseorang itu akan menjalani kehidupannya bebas daripada masalah. Ingat, firman Tuhan ini ditujukan kepada Yosua. Dan Yosua disampaikan bahwa di kehidupan dia akan mengalami sebuah keberhasilan. Apakah hidup Yosua tidak ada masalah? Tidak. Yosua harus menghadapi sungai Yordan yang meluap. Yosua harus menghadapi tembok Yeriko yang tebal. Yosua harus menghadapi raksasa-raksasa Kanaan. Tetapi kata salak justru memberikan sebuah jaminan kepada Yosua bahwa kehidupan dia, perjalanan iman dia tidak akan berhenti. Dia akan terus menerobos dan dia akan terus maju melampaui setiap tantangan dan rintangan. Kata yang kedua yang akan kita pelajari yaitu kata beruntung. Kata beruntung dalam bahasa Indonesia seringkali bermakna hoki, nasib baik, atau sebuah peristiwa yang kebetulan terjadi dan peristiwa itu memberikan keuntungan bagi kita. Tapi kalau kita merujuk dari asal kata beruntung dalam bahasa Ibrani, itu diambil dari kata taskil, berasal dari kata sakal. Kata sakal itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan atau kejadian kebetulan yang menguntungkan. Tetapi kata sakal itu berbicara tentang memiliki hikmat yang dalam, bertindak bijaksana, memiliki pemahaman yang tajam, atau mampu melihat situasi dengan jernih untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Tuhan ketika memberitahukan kepada Yosua bahwa kehidupannya akan mengalami keberuntungan, bukan berarti bahwa kehidupannya akan bertemu dalam sebuah kejadian yang kebetulan terjadi dan kejadian itu memberikan keuntungan bagi dia. Atau oleh karena memang nasib dia adalah mendapatkan nasib baik. Bukan, tetapi ini berbicara tentang sebuah tindakan Yosua yang memberikan sebuah keputusan berdasarkan perhitungan matang yang sumbernya daripada firman. Kita perlu memahami bahwa latar belakang perikop Yosua pasal yang pertama ini adalah Musa pada waktu itu baru saja dipanggil Tuhan, dia wafat. Dan Yosua yang notabene adalah asisten Musa, tiba-tiba mendapatkan sebuah kepercayaan begitu luar biasa, yaitu dia memegang kepemimpinan atas jutaan orang, dan kita tahu orang Israel adalah orang yang termasuk orang yang bertekar tengkuk, orang yang keras kepala, bahkan mungkin bisa dikatakan dia adalah orang-orang yang kepala batu. Pada waktu itu, pada zaman itu, keberhasilan seorang raja atau pemimpin militer selalu dikaitkan dengan dua hal, yaitu yang pertama, seorang pemimpin itu berhasil kalau dia mempunyai jimat atau dia mempunyai kekuatan mistis yang begitu luar biasa. Yang kedua, seorang raja atau pemimpin militer itu berhasil jika mereka mempunyai jumlah pasukan yang begitu banyak. Sekali lagi bagi bangsa-bangsa di sekitar Israel, mereka mempercayai bahwa mereka akan mendapatkan keberuntungan di dalam peperangan jika mereka membawa kekuatan-kekuatan mistis melalui persembahan-persembahan korban yang mengerikan, bahkan mengorbankan bayi atau mengorbankan manusia kepada dewa-dewa mereka agar ketika dewa mereka senang, maka dewa mereka akan ikut berperang dan memberikan kemenangan secara spiritual. Tapi sekali lagi, melalui firman Tuhan ini, Allah mau membalikkan kebiasaan-kebiasaan budaya-budaya ataupun cara berpikir bangsa-bangsa di luar kekristenan, di luar orang Israel pada waktu itu, yaitu apa? Kunci keberhasilan dan keberuntungan seseorang bukanlah terdiri dari atau berasal dari strategi, bukan berasal dari jumlah kereta perang, ataupun bukan berasal dari kekuatan ritual mistis. Kuncinya adalah bagaimana seseorang itu hidup taat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Seorang pengkhotbah besar yang bernama D.L. Moody, dia berkata demikian, "The Bible was not given for our information, but for our transformation." Alkitab diberikan bukan untuk hanya sekedar memberikan kita informasi, tetapi justru memberikan kita sebuah transformasi. Di zaman kita sekarang ini, kita seringkali terjebak dengan mindset Kanaan kuno. Kita berpikir beruntung itu adalah ketika kita mempunyai koneksi orang dalam. Beruntung itu adalah berbicara kalau seandainya zodiak kita itu sesuai dengan kegiatan kita ataupun pekerjaan kita. Tapi firman Tuhan berkata bahwa keberhasilan kita itu bukan daripada situasi sekitar kita atau kondisi sekitar kita, tetapi berdasarkan oleh karena otoritas daripada kebenaran firman Tuhan. Maka hari ini kita akan belajar bersama-sama tiga hal kunci keberhasilan dan keberuntungan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Yang pertama, yaitu berbicara tentang memperkatakan firman. Sekali lagi Yosua pasal 1 ayat 8, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini." Ada sebuah survei yang dilakukan oleh University of California mereka mengadakan survei bahwa rata-rata manusia melakukan self-talk atau berbicara kepada dirinya sendiri itu sebanyak 70 ribu kali per hari. Dan menariknya, hasil survei itu mengatakan 80% dari pembicaraan itu ternyata bernuansa atau bernada negatif. Artinya, seringkali kita mau sadar ataupun tidak sadar, kita seringkali mengeluh. Kita berkata, aduh aku capek. Ah, kenapa kok seperti ini? Kenapa aku gagal? Kenapa aku bodoh sekali? Kenapa ini semuanya kok ternyata terasa berat sekali? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, kita seringkali mengutuki diri kita sendiri jauh sebelum dunia melakukannya. Firman Tuhan berkata kepada kita, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan, diambil dari kata lo yamus mipiha, yaitu janganlah bergeser dari mulutmu. Apa? Setiap kebenaran firman Tuhan. Ketika masalah datang, biarlah yang keluar dari mulut kita bukanlah keluhan, bukanlah umpatan, tetapi biarlah yang keluar daripada mulut kita adalah setiap janji-janji Tuhan, setiap berkat-berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita ingat ketika Daud menghadapi Goliat, dia tidak memperkatakan betapa besarnya tubuh Goliat, betapa pengalaman Goliat mengalami peperangan sebelum menghadapi Daud. Dia tidak pernah melihat bagaimana hebatnya kemampuan Goliat. Tetapi hari itu, Daud justru menaikkan bagaimana betapa besar, betapa hebat, betapa kuat Tuhan yang menyertai Daud. Sehingga hari itu, Daud boleh mengalami kemenangan melawan Goliat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ubahlah setiap pesimis kita menghadapi setiap tantangan kehidupan dengan sebuah optimis. Bukan optimis yang tanpa aturan, tetapi optimis berbasis berkenaan dengan firman. Kalau hari ini Anda menemukan bahwa omset Anda turun, kalau hari ini Anda menemukan bahwa ekonomi Anda tidak sedang baik-baik saja, maka perkatakan bahwa Tuhanku menyediakan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jika kita berada dalam sebuah tantangan kehidupan, ketika kita berada dalam sebuah proyek, ketika kita berada dalam sebuah pekerjaan, di mana kita mengalami deadlock, tidak ada jalan keluar, berdoalah kepada Tuhan, dan berkatalah, Tuhan, Tuhan pasti akan menolong saya. Tuhan berikan aku roh hikmat untuk menyelesaikan setiap tantangan, pergumulan, dan masalah yang saya hadapi hari ini. Stop mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Stop mengeluh, rekan-rekan mahasiswa di grup WA, berkenaan dengan dosenmu, berkenaan dengan bosmu. Stop mengeluh. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong dan memberkati saudara. Perkatakanlah berkat atas kehidupan saudara. Yang pertama, kunci keberhasilan dan keberuntungan kita, oleh karena apa? Karena kita memperkatakan firman. Yang kedua, oleh karena kita merenungkan firman baik siang maupun malam. Pernahkah kita menyadari kenapa kita begitu tahan scrolling TikTok atau IG selama 2 jam? Tetapi kalau kita baca firman, baca 2 ayat saja rasanya kayak mata ini ditempelin dengan magnet 50 kg ya. Kayak ngantuk sekali. Bapak Ibu, mengapa gosip tetangga tadi pagi itu mudah kita ingat dibandingkan khotbah di hari Minggu? Mengapa? Seringkali kita berada dalam situasi-situasi seperti ini. Ada banyak distorsi-distorsi yang membuat kita tidak lagi fokus bagaimana menjalani kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang gagal untuk berhasil dan gagal untuk beruntung. Yosua diingatkan Tuhan. Selain dia harus memperkatakan firman Tuhan, maka Yosua pada hari itu diperintahkan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kata renungkanlah diambil dari kata hagah. Bapak Ibu, kalimat atau kata hagah ini adalah kata yang cukup unik. Mengapa? Karena kata ini mempunyai arti sebagai gambaran seekor sapi yang sedang memamah piak, di mana sapi itu mengunyah rumput berkali-kali, sampai menikmati sarinya dan menikmatinya dengan dalam bentuk sebuah kesempurnaan. Dia benar-benar menikmati sari daripada rumput itu dengan begitu sempurna. Jadi ketika kita berbicara tentang merenungkan firman tidak hanya berbicara tentang membaca cepat seperti kita membaca koran atau membaca WA, tetapi merenungkan firman adalah berbicara tentang meresapi firman itu sampai ke dalam hati. Maka mari kita isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan setiap perkataan firman Tuhan, dan perkataan Allah, sehingga dalam menghadapi tantangan kehidupan ini kita tidak mudah termakan dengan hoaks. Kita tidak mudah termakan dengan setiap kecemasan-kecemasan dunia. Mari kita kembangkan rasa cinta yang begitu dalam terhadap firman Tuhan. Janganlah ketika kita membaca firman Tuhan, kita menganggapnya sebagai sebuah beban ataupun kewajiban agama. Ambillah 5 menit di pagi hari sebelum Anda membuka laptop Anda, baca satu pasal Alkitab, dan ingatlah satu ayat sepanjang hari, renungkan itu. Saya percaya hidup Anda pasti akan diberkati Tuhan. Kunci keberhasilan dan keberuntungan yang Tuhan berikan kepada Yosua yang pertama adalah memperkatakan firman, yang kedua merenungkan firman, dan yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Maka yang ketiga adalah berbicara tentang bertindaklah hati-hati sesuai firman Tuhan. Ada orang Kristen yang rajin pelayanan, rajin ibadah, Alkitabnya penuh dengan stabilo berwarna. Ada kuning, ada biru, ada orange, dan macam-macam. Bahkan dihafal silsilah Tuhan Yesus. Tetapi ketika naik kendaraan di jalan raya, ketika dia melihat ada lampu merah, ini ada antara lampu kuning dan lampu merah, dia ini kesempatan, maka dia langsung teriak. Sambil teriak dia berkata, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Waktu ketika ketilang, ditangkap polisi, dia berkata, maaf pak, ini ujian iman. Bapak ibu saudara, itu bukan ujian iman, itu adalah melanggar hukum. Bapak ibu, firman tidak hanya untuk dihafal, firman itu hak. Itu diberikan supaya kita mentaatinya. Dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati, dari kata tismor la'asot, yaitu menjaganya dengan ketat supaya dapat untuk dikerjakan. Marilah kita bukan hanya menerima firman itu hanya sebagai sebuah saran, tapi mari kita menerima firman sebagai sebuah perintah yang tidak boleh tidak dikerjakan. Alkitab memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa dalam perjalanan kehidupan Yosua di dalam memimpin orang Israel menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Tetapi ketika Yosua memperkatakan firman, ketika Yosua merenungkan firman siang dan malam, dan ketika Yosua bertindak hati-hati sesuai dengan firman, maka Yosua dalam perjalanannya, Tuhan berikan keberhasilan, dan bahkan Tuhan memberikan keberuntungan. Oleh karena apa? Oleh karena setiap tingkah laku, perbuatan, keputusan yang dia ambil adalah berdasarkan daripada pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Bapak ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan itu berbanding lurus dengan ketaatan saudara dan saya. Bagi para pengusaha, mari jujur dalam pajak. Mari kita tidak menerima suap. Bahkan kalau Anda sebagai seorang pimpinan, mari jangan memotong hak upah lembur daripada bawahan saudara. Anda sebagai mahasiswa, berhentilah pakai AI untuk plagiarisme total tanpa Anda mempelajarinya. AI dipakai harusnya untuk menjadi penolong, menjadi penunjang bagi kita, supaya kita boleh mendapatkan pekerjaan atau hasil pekerjaan yang maksimal. Sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan hari ini, ada sebuah pernyataan yang mengatakan demikian. Success is not the key of happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. But in God's kingdom, obedience to His word is the master key to both. Bapak ibu saudara, dunia seringkali mengkaitkan sukses dengan pencapaian lahiriah. Dan itu semuanya menghasilkan sebuah jiwa-jiwa yang lelah.

keberhasilan dan kesuksesan serta keberuntungan kami adalah semuanya berasal daripada Tuhan. Biarlah dalam kesibukan kami, di ketika kami kuliah, ketika kami berusaha, ketika kami bekerja, ketika kami melakukan apapun, biarlah kami boleh merenungkan firman Tuhan, biarlah kami boleh memperkatakan firman Tuhan, dan kami boleh melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan boleh berhasil, yang sekolah boleh berhasil, yang bekerja boleh sukses. Biarlah semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.

Anda baru saja mendengarkan program Lentera Hati yang dipersembahkan oleh Yayasan Yaski. Jika Anda ingin mengenal lebih dalam tentang Yayasan Yaski, Anda bisa mengunjungi www.yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno membagikan paket umroh dan modal usaha pada 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli dalam unggahan merupakan rekayasa dari konten di kanal YouTube Bisnis.com pada 2 April 2023. Dalam video aslinya, Sandiaga menceritakan bagaimana dirinya memaknai bulan Ramadan. Menurut Sandi, bulan Ramadan merupakan momen menenangkan diri dan rehat sejenak dari hiruk-pikuk dunia politik. Setelah dicek menggunakan Hype Moderation, suara Sandi mengumumkan pembagian paket umroh dan modal usaha terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas 98,4%. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

kembali menemani Anda pendengar di Banten pagi ini ya. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten ya. Dan satu informasi pendengar kami kutip dari rri.co.id, di mana untuk hari ini di 14 Juni diperingati sebagai sejumlah momen penting pendengar di berbagai negara. Yang pertama diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut disahkan dalam sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-58 pada Mei 2025, pendengar. Di mana tanggal 14 Juni dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Karl Landsteiner, yang merupakan ilmuwan yang menemukan sistem golongan darah ABO, pendengar. Kemudian ada juga nih Hari Mandi Internasional. Ini peringatan ini unik, mengajak masyarakat meluangkan waktu untuk relaksasi dan perawatan diri, pendengar. Hari Mandi Internasional ini sering dikaitkan dengan kisah ilmuwan Yunani kuno Archimedes. Ia disebut menemukan prinsip perpindahan volume saat berendam di bak mandi, pendengar. Dan yang terakhir adalah ini Hari Pembebasan Kepulauan Falkland, di mana masyarakat Kepulauan Falkland ini memperingati 14 Juni sebagai Hari Pembebasan, dan tanggal tersebut menandai berakhirnya konflik antara Inggris dan Argentina pada tahun 1982, pendengar. Perang Falkland sendiri ini berlangsung sekitar 2 bulan sejak April 1982, dan konflik berakhir setelah Argentina menyerahkan diri kepada Prancis pada 14 Juni 1982. Nah, itu dia untuk peringatan di hari ini ya, 14 Juni, pendengar. Dan untuk Anda mungkin hari ini di tanggal 14 Juni memperingati hari istimewa di hidup Anda, pendengar, mungkin hari ulang tahun, selamat ulang tahun, mungkin yang hari ini berulang tahun atau merayakan anniversary pernikahan atau lain sebagainya. Boleh berbagi informasi atau cerita menarik ke Pro 1 RRI Banten, pendengar, di nomor 0811145049.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mungkin untuk Anda yang bingung nih untuk weekendnya mau kemana gitu ya, ada satu destinasi wisata pendengar, yaitu Lereng Cibolang, di mana ini keindahan panorama di batas Gunung Halimun Salak pendengar. Di mana untuk tempat ini terletak di Kampung Cinyiru, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, pendengar, Kabupaten Lebak, tepat di jalur provinsi yang menghubungkan Cipanas, Cicorek hingga Warung Banten, pendengar. Lokasinya berada di lereng kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dikelilingi hamparan perbukitan, kemudian kabut tipis di pagi hari dan suara sungai yang mengalir di bawahnya, pendengar. Yang membuat lereng Cibolang ini cukup ramai diperbincangkan adalah jembatan kacanya yang disebut sebagai jembatan kaca pertama di Kabupaten Lebak. Dari atas jembatan ini, pendengar bisa melihat lembah dan perbukitan yang membentang di bawah, sebuah pemandangan yang cukup berbeda dari wisata alam kebanyakan di kawasan Banten, pendengar. Jadi tidak heran jika spot ini jadi tujuan utama banyak pengunjung begitu tiba di lokasi. Nah, selain jembatan kaca, lereng Cibolang juga berfungsi sebagai rest area sekaligus kafe, sehingga Anda bisa singgah kemudian memesan minuman dan menikmati pemandangan perbukitan tanpa perlu berjalan jauh, pendengar. Ada pula kolam renang dan berbagai fasilitas lain yang membuat tempat ini bisa dikunjungi tidak hanya sebentar ya. Nah, jadi untuk Anda mungkin yang masih bingung hari minggunya mau kemana, bisa ya lereng Cibolang ini menjadi mungkin destinasi tujuan Anda di hari ini.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

mendengar satu informasi dari Lebak. Musim panen tahun ini membawa angin segar pendengar bagi petani baduy di pedalaman Kabupaten Lebak. Pendengar, harga kencur di tingkat pengepul melonjak naik menjadi Rp20.000 per kilogramnya dibandingkan panen tahun lalu yang hanya mentok di angka Rp15.000 per kilogramnya. Pendengar, kenaikan tersebut otomatis mendongkrak pendapatan warga setempat. Kemudian untuk menanam kencur di perbukitan baduy, pendengar, sebenarnya butuh kesabaran ekstra karena baru bisa dipanen setelah usia 12 bulan. Dan untuk menyiasati waktu tunggu yang lama, masyarakat baduy secara turun-temurun memakai sistem tumpang sari, pendengar. Di mana Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, menegaskan bahwa kencur memang menjadi salah satu urat nadi perekonomian masyarakat baduy. Dan sekali musim panen raya tiba, wilayah pedalaman ini bisa menyuplai hingga puluhan ton kencur, pendengar. Dan satu informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

satu informasi mengenai harga emas antam pendengar di hari ini ya. Ini bertahan di level yang sama pada perdagangan Minggu 14 Juni 2026. Tidak terlihat ada perubahan harga setelah logam mulia tersebut. Pendengar mencatat kenaikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan pembaruan data logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram tetap berada di posisi Rp2.711.000. Dan ini berarti sama seperti harga perdagangan Sabtu 13 Juni 2026 kemarin, pendengar. Pergerakan yang cenderung datar ini terjadi setelah harga emas antam menguat Rp2.000 per gram sehari sebelumnya, dan kondisi tersebut menunjukkan harga logam mulia masih berada dalam fase konsolidasi pada akhir pekan. Dan untuk informasinya kami kutip pendengar dari rri.co.id.

0: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
0: Coba aku lihat dulu.
2: Eh, jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Koperasi Kelurahan dan Desa Merah Putih KKDMP Kabupaten Lebak optimis mampu menumbuhkan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Keberadaan koperasi yang digagas pemerintah pusat itu dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat perekonomian desa dan kelurahan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, bertanding di Piala Dunia 2026 belum dirasakan, tetapi timnas Iran sudah menghadapi drama besar di Amerika Serikat. Kendala visa membuat persiapan tim berjuluk Meli itu terganggu jelang turnamen bergengsi Piala Dunia 2026. Melansir BBC Sport, sebanyak 4 perwakilan Iran akhirnya mendapat izin masuk ke negeri Paman Sam. Kabar itu menjadi secercah harapan setelah serangkaian penolakan visa sebelumnya. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita berada di program siaran Indonesia Layak Anak, pendengar. Dan satu lagu dari Candy Girl ya, muah ya, untuk adik-adik dan para bunda di pagi, di siang hari ini ya. Jadi ada satu tips untuk bunda yang ada di rumah terkait untuk menjaga atau perawatan kulit untuk buah hati tercinta. Jadi untuk kulit bayi yang baru lahir ini sangatlah tipis, dan kulit tipis ini menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh si kecil juga rapuh. Di mana deterjen dan produk perawatan bayi yang mengandung bahan kimia, kemudian wewangian dan pewarna pada pakaian ini bisa membuat kulit si kecil yang sensitif tersebut menjadi kemerahan, iritasi, kering, ruam, dan gatal-gatal. Ada beberapa tips yang bisa membantu melindungi kulit si kecil dari iritasi. Yang pertama, mandikan tapi jangan terlalu sering. Nah, orang tua boleh mandi 2 kali sehari, tapi tidak untuk si kecil. Mandi air hangat 3 kali dalam seminggu sudah cukup untuk si buah hati, tetapi si kecil boleh dimandikan lebih sering jika kulitnya kotor. Karena jika terlalu sering mandi justru membuat kulit sekecil ini kehilangan minyak alami yang melindungi kulit, dan jika hal tersebut terjadi kulit sekecil bisa menjadi kering dan bahkan memperparah iritasi. Kemudian sering mengganti popok, di mana ruang popok pada kulit sekecil ini biasanya muncul karena popok jarang diganti. Kemudian untuk mencegah timbulnya iritasi dan kulit kemerahan, disarankan untuk segera mengganti popok usai si kecil buang air kecil atau besar, dan jangan tunggu berjam-jam untuk mengganti popok bayi, karena apabila dibiarkan dalam waktu lama kulit bayi akan mengalami ruam dan bahkan infeksi karena iritasi. Kemudian pilih-pilih pakaian bayi, pilihlah pakaian si kecil dari katun lembut dan selalu mencucinya terlebih dahulu dengan deterjen bebas pewangi sebelum digunakan. Lebih baik lagi jika mencuci pakaian dan peralatan untuk membersihkan bayi seperti handuk atau lapnya secara terpisah dengan pakaian orang tua. Dan yang terakhir, ini tidak perlu bedak. Para ahli mengatakan jika partikel bedak ini bisa terhirup oleh si kecil masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan permasalahan pernapasan. Penggunaan bedak juga tidak diharuskan untuk menjaga kebersihan kulitnya. Jadi jika ingin memberikan bedak, disarankan tidak memberikan bedak terlalu banyak. Cukup oleskan tipis, dan ketika si kecil mandi, gunakan sabun yang tidak mengandung pewangi, antibakteri, atau deodoran untuk memandikan si kecil guna meminimalisir iritasi. Itu dia untuk tips merawat kulit si kecil untuk para bunda di rumah.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
7: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
6: Oh ya? Emangnya apa aja?
7: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
6: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
7: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
6: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
7: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
6: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
7: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
6: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.

Akademisi Gemala Rabi Hatta ini mengatakan peran orang tua menjadi kunci menjaga nasionalisme generasi muda di era digital. Pendengar, menurutnya kebiasaan orang tua menggunakan ponsel saat bersama keluarga ini dapat menjadi contoh kurang baik bagi anak. Ia mengatakan komunikasi langsung di meja makan perlu dibiasakan tanpa gangguan penggunaan telepon genggam. Selain itu, orang tua juga perlu membangun percakapan dengan anak dan pasangan agar hubungan keluarga tetap terjaga. Gemala menegaskan pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila ini harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, dan ia juga menyebut digitalisasi tetap harus dimanfaatkan karena menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Namun penggunaan teknologi perlu diimbangi dengan pembiasaan sikap toleransi serta komunikasi keluarga yang baik. Gemala juga memberikan contoh sejumlah negara yang memberi batas yang membatasi penggunaan ponsel pada usia tertentu demi menjaga komunikasi keluarga. Ia juga menyoroti kondisi ketika orang tua dan anak berkomunikasi melalui ponsel meski berada dalam satu ruangan.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

masih di Indonesia Layak Anak pendengar. Satu informasi kami kembali sampaikan, di mana konsumsi gula berlebih ini pada anak usia dini perlu mendapat perhatian serius dari orang tua atau guru ya. Pasalnya kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan ini dapat berdampak terhadap kesehatan anak, termasuk meningkatkan resiko di obesitas, kemudian diabetes tipe 2 hingga gangguan fungsi ginjal. Hal tersebut disampaikan oleh bidan dan akademisi Sumiati, di mana menurutnya pendengar anak-anak cenderung menyukai rasa manis karena gula dapat memicu rasa senang pada otak sehingga berpotensi menimbulkan ketergantungan. Dia juga menyampaikan Organisasi Kesehatan Dunia ini merekomendasikan asupan gula tambahan pada anak kurang dari 10% kebutuhan kalori harian. Jadi untuk anak usia 2-4 tahun, konsumsi gula maksimal sekitar 4 sendok teh atau 15-16 gram per hari. Kemudian disampaikan juga kalau orang tua dan guru juga untuk lebih cermat mengawasi pola makan anak, termasuk membatasi makanan kemasan yang mengandung gula tambahan tinggi serta membiasakan konsumsi makanan alami seperti buah-buahan. Untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar, sudah pukul 10:53 waktu Indonesia Barat. Artinya saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas mendengar. Di teknik ada Abdul Hakim dan Andika pamit undur diri. Dan setelah ini akan ada rekan saya Triksi Sondang yang akan menemani Anda mendengar sampai pukul 17 sore nanti. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

0: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisian grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abunada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar, sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
1: Embolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Gurih! Goli, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abunanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abunanda dan Abunanda terbang ke sebelah kiri.
0: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
1: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
0: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisian grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brasil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brasil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brasil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brasil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brasil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia, dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: Well, home is where the heart is and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021, sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just the pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket. Dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Halo aku pendengar dari Krisya. Seperti yang kau minta, telah mengawali perjumpaan kita pendengar di Banten siang ini bersama saya Trixie Sondang ya, yang mana Anda telah menyimak, mendengarkan dinamika olahraga yang disiarkan langsung melalui siaran sentral dari program 3. Dan sudah kembali lagi pendengar bersama kami dari Pro 1 Banten, yang mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda ya pendengar ya. Untuk di Jalan Lingkar Selatan nih pendengar, terpantau cuaca masih cerah gitu ya, dan arus lalu lintas ini masih lancar sekali di weekend hari ini pendengar, di hari Minggu 14 Juni 2026 ya. Dan bagaimana kondisi seputar cuaca maupun arus lalu lintas di kawasan daerah pendengar, Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 08111145049.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang jangan begadang. Kalau
4: lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Anda mengenai koperasi Merah Putih dorong ekonomi lokal Lebak, yang mana koperasi Kelurahan dan Desa Merah Putih atau KKDMP di Kabupaten Lebak optimistis mampu menumbuhkan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Keberadaan koperasi yang digagas pemerintah pusat itu dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat perekonomian desa dan kelurahan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suwangsa, mengatakan saat ini sebanyak 78 unit KKDMP telah beroperasi di berbagai wilayah Kabupaten Lebak, yang mana koperasi yang sudah berjalan tersebut mulai menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dan selain mendorong aktivitas ekonomi, koperasi ini juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru bagi warga, pendengar ya, yang mana koperasi yang telah beroperasi menjalankan berbagai kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan sedikitnya terdapat 7 unit usaha yang dikembangkan oleh KKDMP ini, pendengar ya. Dan untuk itu, pendengar, Kepala Cabang Perumbulok Lebak Pandeglang Muhammad Syaukani mengatakan bahwa pihaknya telah memasok bahan pokok ke 15 KKDMP di Kabupaten Lebak, yang mana pasokan tersebut bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memberikan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Dan dia juga menambahkan untuk komoditas tepung terigu dan gula pasir ini dijual secara komersial namun tetap berada di bawah harga pasaran sehingga dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat lagi, pendengar, azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah kota Serang dan sekitarnya tepat pukul 11 lepas 59 menit waktu Indonesia Barat.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu berisiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda mengenai bahasa daerah terancam punah ya. Untuk itu pendengar, pelestarian menjadi tanggung jawab bersama. KSBM mengingatkan pentingnya menjaga sekitar 800 bahasa daerah di Indonesia sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya bangsa. Di mana Komite Seni Budaya Nusantara ini mengingatkan betapa pentingnya menjaga bahasa daerah Indonesia ya pendengar ya. Karena upaya tersebut ini diperlukan untuk mencegah hilangnya identitas budaya lokal. Pelestarian bahasa daerah ini juga perlu dilakukan melalui penggunaan aktif dalam kehidupan sehari-hari serta dukungan masyarakat, dan ini juga bukan menjadi tanggung jawab atau hal yang pemerintah harus lakukan, tetapi ini butuh dukungan dari masyarakat, seperti itu pendengar. Dan KSBN sendiri juga mendorong promosi budaya secara proaktif dan berencana mengajak daerah menghidupkan kembali penggunaan bahasa lokal yang terancam punah. Itulah pendengar satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id, yang mana satu lagu akan kami udarakan pendengar saat lagi dari Kalimaya berjudul Karang Bolong.

0: pembahasan hari ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Setelah dari Happy Asmara, sudah kami udarakan untuk Anda ya, pendengar ya. Dan kami hadirkan kembali satu informasi untuk Anda masih terkait dengan budaya ya, pendengar ya. Yang mana Komite Seni Budaya Nusantara atau KSB menilai pendidikan budaya sejak usia dini penting bagi generasi muda. Karena langkah ini dinilai efektif untuk menjaga nilai luhur bangsa di tengah perkembangan zaman nih, pendengar ya. Yang mana KSBM bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan Kemendikdasmen melalui berbagai program edukasi budaya, termasuk lomba dongeng untuk siswa TK dan SD nih, pendengar. Dan untuk pelestarian budaya sendiri, ini membutuhkan peran semua pihak serta pendidikan budaya yang berkelanjutan agar identitas nasional ini tetap terjaga ya, pendengar ya. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan sesaat lagi, pendengar, kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita Daerah yang akan disiarkan melalui RRI Programa 1 Jakarta. Setelahnya, pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten siang ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
3: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
2: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
3: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus sampah organik ini bisa jadi kompos.
2: Wah, keren juga ya. Jadi sampah itu nggak selalu harus dibuang.
3: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
4: Yuk manfaatkan sampah, daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

0: 0819-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Ini hari ini Jaki berjalan dengan jumlah peserta 45 ribu kelar yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi kalender kegiatan dari setiap tahun.
3: Kami ingin memastikan kondisi korban itu yang pertama, dan juga bagaimana proses hukumnya juga ke depannya seperti apa.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Farid Kurniawan. BTN Jakim 2026 diikuti 45.500 pelari. Komisi Nasional Pelindungan Anak DKI dampingi korban perundungan di Keramat Pulo. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, naik 47% BTN Jakarta International Marathon atau Jakim 2026 diikuti oleh 45.500 pelari. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Antusiasme masyarakat terhadap ajang lari internasional di ibu kota terus meningkat. Sebanyak 45.500 pelari ambil bagian dalam BTN Jakarta International Marathon atau Jakim 2026 yang diselenggarakan pada 13 hingga 14 Juni 2026 meningkat sekitar 47% dibandingkan penyelenggaraan tahun lalu yang diikuti sekitar 31.000 peserta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, pada hari kedua pelaksanaan, sebanyak 25.000 pelari mengikuti kategori half marathon dan maraton yang terdiri atas 16.400 peserta half marathon serta 8.600 peserta maraton. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta usai melepas peserta kategori jarak jauh di Silang Barat Laut Monas, Jakarta Pusat, Minggu 14 Juni 2026.
2: Saya sangat berterima kasih, Pak Gubernur sangat berterima kasih kepada masyarakat Jakarta. Kejadian kemarin jujur membuat kita juga agak was-was, tapi alhamdulillah semuanya sadar bahwa Jakarta milik bersama. Artinya hari ini Jakim berjalan dengan jumlah peserta berapa?
5: 45 ribu
2: pelari yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi apa kalender kegiatan dari setiap tahun.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyambut positif gelaran Sport Tourism Jakim 2026 yang dinilai mampu mendorong pariwisata, perhotelan, hingga pergerakan ekonomi UMKM di Jakarta.
6: Ini hal yang sangat positif, bagian dari kita semua buka jalan untuk masyarakat Indonesia yang lebih sehat, khususnya untuk masyarakat Jakarta. Ya. Dan ini juga bagian dari buka jalan pertumbuhan ekonomi, ya, dengan ada ini kan sport tourism, sport industri bisa berkembang gitu. 45 ribu bukan jumlah yang kecil, ya, dan ini secara ekonomi luar biasa, dan mudah-mudahan terus berlanjut. Terima kasih kepada BTN, Pak Nixon, dan Pak Doni, Pak Danantara, terima kasih dukungannya kepada sport industri dan sport tourism.
4: Seperti diketahui, tak hanya diminati pelari domestik, BTN Jakarta International Marathon 2026 juga menarik partisipasi internasional, di mana sebanyak 1.012 pelari mancanegara tercatat mengikuti perlombaan tersebut, menandakan semakin kuatnya posisi Jakarta sebagai penyelenggara event olahraga bertaraf global. Kehadiran peserta dari berbagai negara dinilai memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor sport tourism di Jakarta. Selain mempromosikan gaya hidup sehat, ajang tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan Jakarta sebagai destinasi wisata olahraga kepada dunia internasional. Demikian, Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Komisi Nasional Pelindungan Anak DKI Jakarta mulai memberikan pendampingan terhadap korban perundungan di Taman Keramat Pulo Menteng, Jakarta Pusat. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
7: Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta mulai memberikan pendampingan terhadap MWP, anak berusia 6 tahun yang diduga menjadi korban perundungan di Taman Keramat Pulo Menteng, Jakarta Pusat. Pendampingan diawali dengan kunjungan langsung ke rumah korban untuk memastikan kondisi kesehatan dan perkembangan penanganan kasus. Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta, Cornelia Agata, mengatakan pihaknya ingin melihat langsung kondisi korban sekaligus mendengarkan keterangan keluarga terkait peristiwa yang dialami anak tersebut. Selain itu, Komnas PA juga akan mengawal proses hukum dan memastikan hak-hak korban terpenuhi.
8: Kami Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta melakukan kunjungan ke rumah korban. Kami ingin memastikan kondisi korban itu yang pertama, dan juga bagaimana proses hukumnya juga ke depannya seperti apa, dan ingin juga mendengar dari pihak keluarga, keterangan dari keluarga secara langsung, dan sekaligus juga ini memberikan laporan secara resmi ya hari ini. Kita baru mulai hari ini, makanya kita datang hari ini untuk memberikan atensi, dan juga ibu sudah melakukan
3: laporan terhadap kami, dan setelah itu kita akan tindak lanjuti mengawal proses hukumnya seperti apa, dan akan berkoordinasi dengan Polres tentunya, Jakarta Pusat, lalu juga yang utama memastikan hak-hak korban kedepannya, hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan.
7: Menurutnya, fokus utama saat ini adalah pemulihan kesehatan fisik dan psikologis korban. Pasalnya, selain mengalami trauma, korban juga masih mengalami gangguan kesehatan pasca kejadian. Komnas Perlindungan Anak berencana berkoordinasi dengan kepolisian terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Pendampingan psikologis juga akan segera diberikan guna membantu proses pemulihan korban. Ia juga menilai kasus yang dialami korban tidak bisa lagi dianggap sebagai kenakalan anak semata. Menurutnya, peristiwa tersebut sudah termasuk dalam kategori tindak kriminal yang harus ditangani secara tegas. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
1: Pendengar, siswa sekolah paket di Jakarta Utara mengakui bahwa aktivitas di sekolahnya sama dengan sekolah formal. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Pendidikan non-formal seringkali dipandang sebelah mata. Namun bagi Salma dan teman-temannya di sanggar kegiatan belajar SKB 03 Jakarta Cilincing, sekolah paket adalah tempat mereka merajut mimpi dengan penuh kegembiraan dan disiplin. Dalam sebuah wawancara RRI Jakarta, Salma, siswa kelas 8 paket B, berbagi pengalamannya mengenyam pendidikan di SKB. Ia menegaskan bahwa aktivitas di sekolah paket hampir sama dengan sekolah formal pada umumnya. Ia juga menceritakan rutinitas olahraga setiap Kamis pagi serta peringatan hari-hari besar nasional seperti 17 Agustus dan Hari Kartini yang rutin dirayakan oleh para siswa. Salah satu momen menarik adalah saat Salma dan kelompoknya sedang mengerjakan tugas praktek membuat risol kampung sebagai bagian dari penilaian mata pelajaran keterampilan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah paket juga mengedepankan aspek kemandirian dan kreativitas siswa.
10: Kelas 8 paket B biasa dari SKB 03 Jakarta Cilincing, ada di Cilincing, ada di Walang. Tapi kalau buat yang Walang biasanya buat yang paket C. Paket C itu setara SMA, kalau paket B setara SMP, kalau paket A itu setara SD. Di sini saya sama teman-teman lagi kerja kelompok untuk praktek ya, penilaian praktek membuat risol kampung. Untuk penilaian praktiknya gitu, kata guru sih gitu. Kalau misalnya ditanya dapat apa aja di SKB, banyak. Belajar iya, ujian juga sama. Kayak sekolah-sekolah biasa. Jam datang juga harus pas, kalau nggak pas digembok gerbangnya gitu.
9: Salma menjelaskan bahwa di SKB terdapat 3 jenjang, paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Meskipun ia sempat vakum selama 3 tahun dan tidak memiliki ijazah sebelumnya, Salma memilih untuk menempuh masa studi penuh selama 3 tahun demi mendapatkan ilmu yang maksimal, bukan sekedar mengejar ijazah instan. Prestasinya pun patut diacungi jempol. Salma mengaku pernah meraih juara 1 lomba cerdas cermat antar sekolah paket. Hal ini membuktikan bahwa kualitas siswa pendidikan nonformal mampu bersaing dan berprestasi. Kisah Salma menjadi pengingat bahwa dimanapun tempatnya, semangat untuk belajar dan memperbaiki diri adalah kunci utama menuju kesuksesan. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas melaporkan.
1: Kita beralih ke Banten. Pendengar, kelangkaan pasokan Pertalite di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, memaksa warga beralih ke membeli ke Pertamax yang harganya baru saja melonjak naik. Ridwan Maulana melaporkan.
11: Kelangkaan pasokan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, memaksa sejumlah pengendara beralih membeli Pertamax yang harganya baru saja dinaikkan. Kondisi ini memicu keluhan di kalangan masyarakat karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli BBM non-subsidi di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit. Seorang pengendara motor asal Labuan, Muhammad Yunus, mengaku terpaksa membeli pertama karena tangki pengisian Pertalite di SPBU setempat dalam kondisi kosong sejak dirinya datang dari wilayah selatan. Kekosongan Pertalite serta kenaikan harga Pertamax yang mendadak dinilainya semakin menambah beban pengeluaran harian masyarakat kecil yang sedang mengalami keprihatinan ekonomi. Masyarakat merasa kecewa dengan kebijakan penyesuaian harga energi yang berbarengan dengan tersendatnya distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Lonjakan harga Pertamax dari harga Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dirasakan sangat memberatkan konsumen.
12: Biasanya Pertalite ini kan kosong.
13: Oh gitu?
12: Iya. Akhirnya ya beli pertama gitu kan. Ya posisi sih walaupun naik, tapi kalau lancar mah ya pengisiannya, terus pengadaannya lancar ya. Sebetulnya yang namanya naik itu kan bikin kecewa masyarakat bang. Udah kenyang kita naik terus, naik udah masyarakat sedang susah, sedang sulit, sedang ekonomi prihatin. Tambah lagi kenaikan BBM yang namanya pertama gini.
11: Menurut Yunus, bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor sepertinya ketersediaan bahan bakar jenis Pertalite menjadi tumpuan utama untuk mendukung mobilitas harian mereka. Kosongnya stok produk subsidi tersebut membuat warga tidak memiliki pilihan lain selain membeli produk non-subsidi yang harganya jauh lebih tinggi. Ia berharap pihak otoritas terkait dapat segera memulihkan pasokan Pertalite ke tiap-tiap stasiun pengisian agar antrean kendaraan tidak semakin memanjang serta ketersediaan stok yang mumpuni. Sementara, petugas SPBU Labuan, Supriyadi menjelaskan kekosongan stok Pertalite di tangki penyimpanan bawah tanah stasiun pengisian sudah terjadi sejak pagi hari. Manajemen operasional memastikan proses pemesanan atau order penebusan barang sebenarnya telah dilakukan sesuai prosedur sejak kemarin. Pihak pangkalan menduga adanya jeda waktu pengiriman dari depo pusat terjadi akibat adanya penyesuaian sistem operasional pasca kenaikan harga pertama secara mendadak. Pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan armada pengiriman agar truk tangki Pertalite bisa segera tiba di lokasi untuk mengisi kekosongan.
13: Karena kan BBM Pertalite nggak ada, biasanya kan ke Pertalite ya. Cuman kemarin akibat mungkin ada kenaikan mendadak, bisa mungkin ada problem permasalahan kenaikan pertama ke Pertalite. Maka mungkin ada penjedaan sedikit, tahu apa, tahu ini posisinya.
11: Adapun padatnya, antrian yang terjadi saat ini disebutnya murni karena disebabkan oleh pengalihan konsumen secara massal dari para pengguna Pertalite yang kehabisan opsi bahan bakar. Kendaraan roda 2 dan 4 terpaksa mengantri di lajur non-subsidi demi bisa melanjutkan perjalanan mereka. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Lebak optimistis tembus tiga besar Popda Banten. Reporter Jaliah Winarti melaporkan.
14: Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 tingkat Provinsi Banten yang dibuka pada Jumat 12 Juni 2026 berlangsung meriah dan sportif. Ajang ini diikuti atlet pelajar dari 8 kabupaten dan kota di Banten. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah memberikan motivasi langsung kepada 228 atlet Kabupaten Lebak saat bertemu di Hotel Swiss Bell Express Cilegon Jumat malam. Ia optimistis para atlet Lebak mampu bersaing dan meraih prestasi.
15: Para pelajar, kita harus bangga sebagai orang Lebak. Kita berjuang sesuai kemampuan kita masing-masing. Semangat itu yang bisa meningkatkan prestasi. Memacu kita untuk lebih baik. Saya yakin dan percaya ini anak-anak masih muda ini bisa lebih berprestasi lagi. Tapi masih banyak yang bisa ikut Popda tahun yang akan datang.
14: Optimisme juga disampaikan Kepala Bidang Olahraga Dispora Lebak Johari. Menurutnya Kabupaten Lebak menargetkan masuk tiga besar dalam perolehan medali Popda Banten ke-12.
16: Popda ada 23 cabur gitu. Malah Pak Bante kepengen Lebak itu juara umum.
14: Hingga Sabtu pagi, kontingen Lebak telah mengoleksi sejumlah medali. Dari cabang senam, Azam Asyaban meraih medali perak nomor all-round putra, sementara tim senam Lebak menambah 2 medali perak. Pada cabang atletik, Lebak berhasil meraih 1 medali emas dan 1 medali perunggu. Sedangkan dari cabang judo, atlet Lebak menyumbangkan 1 medali perak dan 2 medali perunggu. Kontingen Lebak kini terus berupaya menambah perolehan medali pada cabang olahraga yang masih dipertandingkan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. BTN Jakim 2026 diikuti 45.500 pelari. Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI dampingi korban perundungan di Keramat Pulo. Itulah dua sehari berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat membaca informasi ini di portal berita kami rri.co.id.

Satu lagu pendengar dari Malik and the Essentials. Memori sudah menemani Anda pendengar di Banten siang ini, dan Anda telah kembali lagi bersama kami di RRI Pro 1 Banten pendengar, yang mana sesaat lagi tepat pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yang mana Anda dapat bergabung pendengar di nomor WhatsApp kami 08111450949. Satu lagu pendengar dari Hi-Fi, Indahnya Dirimu akan menemani Anda di Banten siang ini.

0: selamanya. Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam, lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.
1: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
0: Banten siang ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut,

Tanpa Sebab, pendengar dari Salma, sudah kami udarakan pendengar yang mana membuka perjumpaan kita di dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar ya, dimana Anda dapat request-request lagu dangdut ataupun sekedar hanya ingin kirim salam gitu pendengar, di nomor WhatsApp kami 08111450949. Kami tunggu pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tanpa Tanda Cinta, pendengar dari Isdahlia, akan kami udarakan sesaat lagi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Setelah aktivitas tadinya sempat menurun, erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda Lampung Selatan kembali meningkat.
5: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Rindu-rindu asmara paling gak dari kita KDI sudah kami udarakan ya pendengar ya. Dan sudah ini bergabung bersama kami pendengar di 08 sekian. Katanya teh mau request lagunya dong, Pantai Sowan Ninggal Kenangan, yang dari Andre Cekre katanya. Sama mau kirim salam aja buat para pendengar RRI Pro 1 Banten, nuhun. Terima kasih kembali buat Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di dalam program Pro Dangdut dan adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, kami tunggu ya pendengar ya di 08111450949.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut

0: menjaganya. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, merupakan langkah yang sederhana, namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, sudah mendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Trisi Sondang, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno membagikan paket umrah dan modal usaha pada 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli dalam unggahan merupakan rekayasa dari konten di kanal YouTube Bisnis Kom pada 2 April 2023. Dalam video aslinya, Sandiaga menceritakan bagaimana dirinya memaknai bulan Ramadan. Menurut Sandi, bulan Ramadan merupakan momen menenangkan diri dan rehat sejenak dari hiruk-pikuk dunia politik. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Sandi mengumumkan pembagian paket umrah dan modal usaha terdeteksi dihasilkan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 98,4%. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Prodangdut pendengar, Dangdut adalah kita. Masih kami tunggu kehadiran Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami ya di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Sudah ada yang bergabung pendengar bersama kami ya di Prodangdut siang ini. Dari Mama Teteh nih, Mama Imam maksud kami ya. Mama Imam hadir mau request lagu dari Cucu Hayati yang judulnya Ditekan Sedikit katanya. Dan akan kami udarakan ya untuk Mama Imam ya sesaat lagi. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di Prodangdut dan nantilah kita, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami pendengar di 0811145049. Terima kasih untuk Mama Imam yang sudah bergabung ya di Prodangdut ya. Akan kami udarakan sesaat lagi.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Dan masih di Prodagnet Pendengar, dan itu adalah kita ya. Dan sudah yang bergabung kembali pendengar di RR Pro 1 Banten di Prodangdut ya. Dari Teh Lulu katanya mau request lagunya Citra Marcelina, Pacarku Preketek Dong Teh. Ini buat nambah semangat aja karena masih kerja di hari Minggu ini. Terima kasih ya Teh. Terima kasih kembali Teh Lulu ya, akan kami udarakan saat lagi. Bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung di Prodangdut, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 0811145094.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Tahukah Anda? Di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kompas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, sudah mendengar kelas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Tersi Sondang. Kita awal informasi pertama, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengingatkan para orang tua tentang pentingnya memberikan pendidikan agama kepada anak sejak dini. Menurutnya, pendidikan agama menjadi bekal utama yang akan menuntun anak dalam menjalani kehidupan. Beralih ke informasi selanjutnya, Australia sukses melangkah mulus menjalani fase grup D Piala Dunia 2026. Sekarus julukan Australia bungkam Turki 2-0 di Stadion BC Place Vancouver Minggu siang 14 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Sekian kelas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Satu lagu pendengar dari AB3, Optimis, sudah kami udarakan pendengar di Banten sore ini. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda, di mana informasi ini juga dapat Anda baca tentunya di portal berita rri.co.id pendengar, terkait dengan Popda 2 yang ke-12 Banten ya, di mana Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menegaskan olahraga catur tidak hanya menjadi sarana kompetisi tetapi juga media pembelajaran yang mampu membentuk karakter generasi muda. Hal ini disampaikannya saat menghadiri pertandingan cabang olahraga catur pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda yang ke-12 Provinsi Banten di Aula DPRD Kota Cilegon Sabtu 13 Juni 2026. Karena menurutnya catur mengajarkan banyak nilai kehidupan yang penting diterapkan dalam keseharian. Mulai dari strategi, fokus, kesabaran, hingga sportivitas dapat dipelajari melalui permainan tersebut. Dan hal ini pendengar, yang mana Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Ahmad Syahkuni juga mengatakan bahwa Popda merupakan ajang olahraga pelajar multi-event yang menjadi bagian dari sistem pembinaan atlet secara berjenjang, di mana kompetisi tersebut menjadi sarana penting untuk menemukan bibit-bibit atlet potensial dari seluruh kabupaten dan kota di Banten. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
2: Tentu, Nak. Ada apa?
1: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku nggak berani bicara.
2: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
3: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.
4: FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan penertiban PKL alun-alun Rangkas Bitung tuai keluhan pedagang, yang mana pemerintah Kabupaten atau Pemkab Lebak mulai melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau PKL yang selama ini berjualan di kawasan alun-alun Rangkas Bitung. Penertiban tersebut telah dilaksanakan sejak Selasa 9 Juni 2026 lalu dan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan pusat kota agar lebih tertib dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ratusan pedagang yang sebelumnya menempati area sekitar alun-alun kini dipindahkan ke lokasi baru di sepanjang Jalan Abdi Negara, yang mana lokasi relokasi dimulai dari kawasan depan kantor KPU Kabupaten Lebak hingga pertigaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. Selain pedagang makanan dan minuman, penertiban juga mencakup penyedia jasa permainan anak yang selama ini beroperasi di kawasan alun-alun. Dan jumlah pedagang yang dipindahkan ini diperkirakan mencapai lebih dari 100 orang ya pendengar ya. Dan itulah pendengar satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id, yang mana Anda dapat membaca selengkapnya dengan judul penertiban PKL alun-alun Rangkas Bitung tuai keluhan pedagang.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Satu lagu berangkat dari Isyana Sarasvati dan juga Chandra Satria Hadi Istimewa sudah menemani Anda ya di Banten sore ini. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan atau Tangsel, Pilar Saga Ihsan, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS, karena menurutnya ketertiban

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Trisi Sondang, Sari Berita Penting. Kementerian Agama dan PPIH Kabupaten Pandeglang mematangkan teknis penjemputan jemaah haji kloter 13. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan untuk Tangsel Bilar Saga Iksan ajak masyarakat berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Berikut berita selengkapnya. Kementerian Agama dan PPIH Kabupaten Pandeglang matangkan persiapan teknis penjemputan jemaah haji kloter 13 yang dijadwalkan tiba pada 20 Juni 2026 mendatang. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pensulang jemaah haji di tahun ini.
2: Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj Kabupaten Pandeglang bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Kabupaten Pandeglang menggelar rapat koordinasi lintas sektoral guna mematangkan teknis operasional penjemputan jemaah haji asal Pandeglang. Langkah sinkronisasi ini difokuskan pada kesiapan armada transportasi, pengawalan lalu lintas hingga skenario serialisasi area kedatangan utama di pusat kota. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Pandeglang Supadi mengonfirmasi seluruh komponen pelayanan mulai dari armada bus, tim medis, kepolisian, TNI hingga Palang Merah Indonesia telah disiagakan secara penuh. Petugas gabungan dijadwalkan bergerak melakukan penjemputan perdana untuk rombongan kelompok terbang 13 pada tanggal 20 Juni 2026. Pesawat yang membawa rombongan pembuka asal Pandeglang tersebut diproyeksikan tiba di Asrama Embarkasi Transit tepat pukul 12.25 waktu setempat. Adapun seluruh jamaah kelompok terbang 13 yang bersiap pulang ini dilaporkan Supardi berada dalam kondisi fisik yang sehat dan stabil.
1: Pensulang jemaah haji di tahun ini tadi sudah di musyawarahkan terkait dengan pelayanan kami terutama Kemenhas dan Pemda itu semuanya sudah disiapkan dari mulai bis, patwal, kesehatan, kemudian PMI, semuanya baik di Pendopo maupun di Embarkasi kami sudah siap.
2: Supardi menyebut skema penjemputan di Pendopo Bupati Pandeglang akan dikawal ketat oleh tim pengamanan terpadu guna mengantisipasi terjadinya penumpukan massa penjemputan di pintu masuk. Otoritas memberlakukan pembatasan ketat dengan hanya mengizinkan satu orang perwakilan keluarga yang memegang akses masuk ke area dalam pendopo. Pihak keluarga dihimbau untuk mematuhi seluruh aturan yang telah disepakati bersama demi menjaga kenyamanan fisik jemaah haji yang membutuhkan waktu istirahat cukup setelah perjalanan panjang. Ketegasan penerapan regulasi di area pemulangan ini dinilai Supardi menjadi kunci utama kelancaran arus keluar masuk armada pengangkut di titik tumpu akhir. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Tangerang Selatan atau Tangsel Pilar Saga Iksan mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurutnya keterlibatan warga dalam memberikan data yang akurat akan menjadi kunci penyusunan kebijakan pembangunan dan ekonomi yang tepat sasaran di Kota Tangerang Selatan. Ajakan tersebut disampaikan Pilar saat menghadiri apel siaga sensus ekonomi 2026 di Puspemkot Tangerang Selatan, Jumat 12 Juni 2026, yang mana kegiatan ini diikuti sekitar 500 petugas dari total 1.017 surveyor yang akan diterjunkan untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Tangerang Selatan. PKL Alun-Alun Rangkas Bitung direlokasi pedagang keluhan. Kankom omset turun, selengkapnya dilaporkan oleh Jaliah Winarti.
3: Ya emang kita juga sadar diri lagi ya Bu, lagi ke kita emang kita kan adanya di penghubung jalan ini tidak semestinya gitu kan. Wajarlah pemerintah marah.
4: Pemerintah Kabupaten Lebak mulai menertibkan pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di kawasan Alun-Alun Rangkas Bitung sejak Selasa 9 Juni 2026. Sebanyak lebih dari 100 pedagang termasuk penyedia jasa permainan anak dipindahkan ke Jalan Abdi Negara mulai dari depan kantor KPU Lebak hingga pertigaan Dinas Koperasi dan UKM. Penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2018 tentang zonasi, di mana dalam aturan tersebut melarang aktivitas pedagang kaki lima di kawasan alun-alun. Pedagang kaki lima kawasan timur alun-alun Rangkas Bitung Linam mengaku para pedagang menerima kebijakan relokasi tersebut. Namun para pedagang mengeluhkan penurunan pendapatan sejak menempati lokasi baru.
5: Katanya ini perda ya, peraturan daerah gitu kan. Sedangkan kalau dibilang perda yang ada namanya Pujasera alun-alun itu ya. itu pejalan kaki kinauning terusnya ke situ-situ juga gitu. Pengen di sini tapi
4: para pedagang berharap pemerintah dapat mengizinkan mereka kembali berjualan di lokasi lama setidaknya setiap Sabtu malam untuk membantu meningkatkan penghasilan keluarga. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan relokasi dilakukan untuk menata ruang publik sekaligus menegakkan aturan yang berlaku.
6: Bapak sebelum melaksanakan penegakan aturan, Bapak sosialisasi heula kieu nyampaikeun kepada para pedagang supaya tidak lagi melanggar aturan. Ini mau dirapihkan, nanti itu kita bisa jadikan sebagai pusat kuliner. Jadi jalannya bisa kita tutup, tapi ulah di dieu karena ini melanggar aturan Perda nomor 10 tahun 2018 tentang zonasi.
4: Hasbi minta para pedagang untuk mendukung upaya penataan kota yang sedang dilakukan pemerintah daerah. Penataan kawasan alun-alun diperlukan agar fungsi ruang publik dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Hotel Bintang 5 Cinangka diharapkan dongkrak wisata Serang. Fitri Aulia melaporkan.
7: Kehadiran hotel berbintang 5 di Kecamatan Cinangka diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Serang. Investasi tersebut dinilai menjadi salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi wisata daerah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya, pada Minggu 16 Juni 2026. Pemerintah optimistis kehadiran hotel baru akan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata. Kabupaten Serang selama ini dikenal memiliki berbagai destinasi unggulan yang menjadi daya tarik wisatawan. Kawasan Pantai Anyer dan Cinangka masih menjadi tujuan utama para pengunjung. Selain wisata pantai, daerah tersebut juga memiliki wisata alam, wisata religi, hingga desa wisata yang terus berkembang. Potensi tersebut dinilai menjadi peluang besar bagi pertumbuhan investasi sektor pariwisata.
8: Di samping itu juga ada destinasi baru ya, hotel baru tuh, Bintang 5 Plus itu, Mövenpick, yang ada di Kecamatan Cinangka juga menambah. Ini kita ya.
7: Menurutnya, kehadiran hotel tersebut akan menambah pilihan akomodasi bagi wisatawan. Fasilitas yang tersedia juga diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung dari luar daerah. Selain itu, investasi tersebut dapat memperkuat citra kawasan wisata Anyer Cinangka. Kehadiran hotel baru juga diperkirakan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Aktivitas sektor pariwisata dapat mendorong pertumbuhan usaha pendukung seperti kuliner, transportasi, dan perdagangan. Peluang kerja baru juga berpotensi tercipta seiring meningkatnya aktivitas wisata. Kondisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Serang menilai investasi di sektor pariwisata perlu terus didorong. Dukungan terhadap pengembangan fasilitas wisata menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing daerah. Infrastruktur dan pelayanan wisata juga terus dibenahi agar mampu memenuhi kebutuhan wisatawan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Pemerintah berharap investasi yang masuk ke sektor pariwisata dapat terus meningkat. Kehadiran berbagai fasilitas baru dinilai mampu memperkuat posisi Kabupaten Serang sebagai tujuan wisata unggulan di Banten. Selain meningkatkan jumlah wisatawan, investasi juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pengembangan pariwisata jangka panjang. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
9: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Beralih ke berita olahraga, peringkat turnamen bergengsi, Piala Dunia 2026 berpeluang menciptakan sejarah bagi bintang Argentina Lionel Messi. Pada kejuaraan sepak bola terbesar dunia ini, pemain berusia 39 tahun itu berpeluang menciptakan 6 rekor baru. Juara sepak bola dunia 3 kali, Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan lini serangnya timnya kepada La Pulga. Kapten tim itu masih menjadi senjata utama untuk menumbangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2026. Melansir data FIFA World Cup Statistics, perjalanan Argentina akan dimulai dari grup J Piala Dunia 2026. Messi dan rekan-rekan dijadwalkan menghadapi Aljazair, Austria, dan Yordania. Selain memburu gelar juara Piala Dunia keempat kalinya untuk Argentina, pemain klub Inter Miami ini memiliki misi pribadi. Setidaknya terdapat 6 rekor bergengsi yang berpotensi dipecahkannya selama kejuaraan ini berlangsung. Sekian warta berita saat ini. Kementerian Agama dan PPIH Kabupaten Pandeglang matangkan teknis penjemputan jamaah haji kloter 13. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan atau Tangsel Pilar Saga Iksan ajak masyarakat berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan KLH perketat pengelolaan limbah program MBG juga pencemaran lingkungan, yang mana keberhasilan program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya diukur dari kualitas makanan, tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan, yang mana Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH memperkuat pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal tersebut dilakukan agar program strategis nasional tersebut berjalan berkelanjutan. Penguatan ini sejalan dengan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026, yang mana BGN mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah selama operasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Satu informasi peringatan telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Satu lagu dari Darren pendengar yang pertama sudah menemani Anda di Banten sore ini ya. Dan terpantau pendengar di Jalan Lingkar Selatan, untuk cuaca ini masih cerah gitu ya pendengar ya. Dan arus lalu lintas ini masih lancar pendengar di hari Minggu 14 Juni ini ya. Yang mana kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi mengenai arus lalu lintas ataupun juga terkait dengan cuaca di kawasan daerah. Saudara pendengar ya, di nomor kami 08111 450949.

Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwajib.

Dan mendengar tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 14:52 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Tracy Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda ya pendengar ya. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Bramadi yang siap menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap maju kembali dalam pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Barat 2029 meskipun harus berhadapan dengan Dedi Mulyadi. Faktanya klaim yang menyebut mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap maju dalam Pilgub Jawa Barat 2029

0: Dakwaan Deddy Mulyadi merupakan hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat 2029. Foto Ridwan Kamil ya dalam unggahan tersebut merupakan dokumentasi lama yang dimuat oleh Jawa Pos saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan memberikan keterangan kepada awak media. Hingga saat ini belum ada tahapan resmi maupun pengumuman pencalonan untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat 2029 dari partai politik manapun Komisi Pemilihan Umum. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di minggu sore ini Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar di Banten sore hingga Banten malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Masih panjang kebersamaan kita pendengar ya, dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Mendengar jumlah warga Kabupaten Tangerang yang menderita penyakit tidak menular, khususnya hipertensi dan diabetes mellitus, masih tergolong tinggi. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menunjukkan ratusan ribu warga telah mendapat pelayanan kesehatan akibat dua penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, mengatakan berdasarkan laporan aplikasi Sehat Indonesiaku, tahun 2025 sebanyak 262.798 penyandang hipertensi, sedangkan sebanyak 95.149 penyandang diabetes mellitus tercatat berobat ke puskesmas di Kabupaten Tangerang. Sementara pada tahun 2026 hingga saat ini, Dinas Kesehatan melayani 93.924 penyandang hipertensi dan 35.745 penyandang diabetes mellitus. Jumlah kasusnya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Menurut Hendra, tingginya angka penderita PTM dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain faktor keturunan, sebagian besar kasus disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat, seperti minim aktivitas fisik, pola makan tidak seimbang, ditambah lagi kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Berdasarkan laporan standar pelayanan minimal atau SPM, Hendra mengatakan jumlah kasus PTM terbanyak berada di Kecamatan Kelapa II, Pasar Kemis dan juga Cikupa. Untuk mengendalikan peningkatan kasus, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang terus memperkuat berbagai program pencegahan dan juga penanganan. Mulai dari edukasi kesehatan kepada masyarakat, deteksi dini penyakit tidak menular melalui program cek kesehatan gratis, hingga layanan terpadu PTM di puskesmas melalui integrasi layanan primer. Dan selain itu, Dinkes juga menghadirkan dokter spesialis penyakit dalam di sejumlah puskesmas guna memudahkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih dekat dan juga cepat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Mendengar di Banten sore ini kami sampaikan update peringatan dini cuaca untuk wilayah Banten pada hari ini pendengar ya, yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan juga angin kencang pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Pandeglang. Di antaranya Bojong, Menes, Saketi, Jiput, Cisata, Carita, dan Pulau Sari. Lalu ada Kabupaten Lebak, Rangkas, Warung Gunung, dan Cibadak. Dan juga Kabupaten Serang, Pamarayan, Kopo, Jawilan, dan sekitarnya pendengar. Dan kondisi tersebut juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Pandeglang lainnya. Panimbang, Pagelaran, Picung, Labuan, Cipecang, Mandalawangi, Cimanuk, Kedohejo, Banjar, Pandeglang, Cadasari, Patia, Karangtanjung, Cikedal, Sukaresmi, Mekarjaya, Sindang Resmi, Koroncong, Majasari, dan Sobang. Lalu dapat meluas juga ke wilayah Kabupaten Lebak lainnya, diantaranya Banjarsari, Cileles, Cimarga, Sajira, Maja, Cikulur, Curug, Bitung, dan Kalanganyar. Dan dapat meluas juga ke wilayah Kabupaten Serang lainnya, Cikande, Petir, Tunjung Teja, Baros, Cikesal, Ciomas, Pabuaran, Padarincang, Cinangka, Mancak, Gunung Sari, dan Bandung, pendengar. Lalu juga dapat meluas ke wilayah Kota Serang, pendengar, di wilayah Curug dan sekitarnya. Lalu kondisi ini diperkirakan oleh BMKG masih dapat berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas ya sampai jam 20 waktu Indonesia Barat ya, beraktivitas di luar ruangan, tetap hati-hati pendengar ya. Sediakan juga payung ataupun jas hujan ya jika Anda berkendara mengendarai roda 2.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Mendengar sesaat lagi pada pukul 17.52 waktu Indonesia Barat, azan maghrib untuk wilayah kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah bisa bersiap dari sekarang pendengar. Lalu juga untuk Anda yang masih dalam perjalanan ya dan ingin melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah pendengar ya, Anda bisa mencari masjid terdekat dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: udah dulu ya.
1: Di
2: pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya, dan untuk Anda juga yang saat ini masih dalam perjalanan ya, baru selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib dan akan melanjutkan perjalanan Anda, tetap hati-hati di jalan pendengar. Dan untuk menemani waktu Anda, kembali kami udarakan satu lagu dari Kafein, pendengar, dengan Ampunilah Aku.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Pendengar, penjualan jersey sepak bola di Kota Ambon mengalami peningkatan ya. Tingginya permintaan jersey karena animo masyarakat terhadap perhelatan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di benua Amerika, pendengar. Dan salah satu penjual jersey, Aldrin, mengatakan demam bola masyarakat Kota Ambon mulai terasa geliatnya sejak H-20 pelaksanaan Piala Dunia 2026. Instansi pemerintahan, swasta dan perbankan menggelar kegiatan seperti Fun World sehingga permintaan jersey tinggi. Harga jersey grade ori dibanderol Rp185.000 per piece. Adapun jersey player issue, versi sama persis yang dipakai pemain di lapangan berkisar 2,5 juta per pieces. Aldrin mengatakan dalam sehari mampu menjual 100 piece jersey baik secara online maupun datang ke toko langsung. Jersey paling laris adalah Belanda, kemudian Argentina, Brazil, dan diikuti oleh Jerman. Adapun penjualan terendah jersey adalah Inggris dan juga Spanyol, pendengar. Ia juga menjual jersey yang dikirim langsung dari Jakarta dengan kapal laut, namun jika permintaan tinggi maka akan menggunakan kargo pesawat, pendengar. Dan itu dia, pendengar, ya, salah satu informasi ya terkait Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Mendengar kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai pemerintah Kabupaten Tangerang mengambil langkah mengurangi takaran obat bagi masyarakat dengan adanya kenaikan harga obat-obatan. Hal ini akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mulai diantisipasi sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Tangerang. Direktur RSUD Tiga Raksa Muhammad Farizi Fikri mengatakan pihaknya menyiapkan stok cadangan obat. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang berencana mengurangi jumlah obat yang diberikan kepada pasien. Fikri mengaku pihaknya telah menerima informasi dari distributor terkait potensi kenaikan harga obat dalam waktu dekat. Meski belum ada rincian resmi, kenaikan harga diperkirakan berada di kisaran 15 hingga 20%. Fikri menjelaskan kenaikan harga diperkirakan terjadi karena sebagian besar bahan baku obat masih bergantung pada impor. Obat-obatan yang menggunakan bahan baku impor dinilai akan terdampak lebih besar dibandingkan produk yang diproduksi menggunakan bahan baku lokal. Kendati demikian, ia memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Tiga Raksa tidak akan terganggu, sebab sebagian besar kebutuhan obat untuk tahun anggaran 2026 telah dibelanjakan sebelum adanya informasi kenaikan harga. Selain menyiapkan stok cadangan, rumah sakit juga akan melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran non-prioritas, terutama apabila kenaikan harga obat benar-benar terjadi. Dan satu informasi tersebut benar kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita pendengar. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung pendengar bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juli.

0: Ini 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
2: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
1: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
3: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
1: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan.
5: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
5: Sementara itu di kesempatan terpisah Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
5: Kendati demikian, Dian mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dian menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat atau 10 Juni yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam
9: deh. Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya, kondisi bisa normal kembali, supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tempat di Tanah Suci Arab Saudi, mengar bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikop di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Dari Madinah tadi. Iya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat, menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah, dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Trismudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke Debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Hasilnya, tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jalan terbang pemain. Dan kedua masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisikal menjadi, menurut saya, menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada pertandingan ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk kedepannya. Dan kami selalu evaluasi untuk kedepannya.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan saat ini kembali ke RRI Program 1 Banten bersama saya Bram Adi, pendengar yang masih akan terus menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu berisiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

Mendengar PT Kereta Api Indonesia menambah frekuensi perjalanan LRT Jabodetabek pada jam sibuk pagi. Operator tersebut tetap mengoperasikan sebanyak 430 perjalanan setiap hari kerja untuk melayani mobilitas masyarakat. Langkah penyesuaian jadwal itu bertujuan memberikan fleksibilitas perjalanan bagi pengguna transportasi publik secara efisien. Kebijakan ini diputuskan berdasarkan evaluasi uji coba perjalanan kereta luar biasa atau KLB pada pekan lalu. Satu perjalanan tambahan kereta api dijadwalkan keberangkatan dari rute Jatimulya pukul 7:11 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, perjalanan tambahan dari rute Hajar Mukti menuju stasiun Dukuh Atas tersedia pukul 7:26 waktu Indonesia Barat. Penyesuaian jadwal perjalanan malam hari rute Dukuh Atas ke Jatimulya dilakukan pada beberapa jam keberangkatan. Perubahan jadwal malam rute Dukuh Atas arah Harjamukti juga berlaku untuk mengoptimalkan layanan operasional. Evaluasi uji coba penambahan perjalanan tersebut berlangsung sejak Senin 8 Juni 2026 hingga Jumat 12 Juni 2026. Dan Manager of Public Relation LRT Jabodetabek Raditya mengatakan penyesuaian jadwal perjalanan kereta dilakukan demi merespons kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan. Dan demikian pendengar, satu informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita, pukul 20 waktu Indonesia Barat, bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar, keberhasilan program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya diukur dari kualitas makanan, tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan. Karena itu Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH memperkuat pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal tersebut dilakukan agar program strategis nasional tersebut berkelanjutan, dan penguatan ini sejalan dengan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026. Kita beralih informasi selanjutnya pendengar, turnamen bergengsi Piala Dunia 2026 berpeluang menciptakan sejarah baru bagi bintang Argentina Lionel Messi. Pada kejuaraan sepak bola terbesar dunia ini, pemain berusia 39 tahun itu berpeluang menciptakan 6 rekor baru. Juara sepak bola dunia 3 kali Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan lini serangnya kepada La Pulga. Kapten tim Albi Celeste itu masih menjadi senjata utama untuk menumpangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si Ade telepon. Aduh, tar dulu deh. Nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
1: Kak, kalau ada waktu telepon Bapak ya. Bapak nanyain Kakak terus.

0: Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
1: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
2: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
1: Belum nih, Pak.
2: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sesibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
0: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
2: Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
0: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
2: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
0: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
1: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik. Oke pak, baik. Yuk. Wah, si adek lagi. Halo, dek?
0: Kak bapak mau bicara kak?
1: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
0: Cuma sebentar.
1: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
0: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
2: Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
0: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya. Masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
2: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
0: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
2: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
0: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
2: Bukan begitu, Yan.
0: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan bapak itu. Loh, Pak, Pak, kenapa Pak? Tolong, tolong.
1: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
0: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
1: Hah? Apa?
0: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
1: Ya ampun, kok bisa sih dek?
0: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
1: Loh kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
0: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
1: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu bapak sakit.
0: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah itu aja.
1: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini? Aduh, kali ini beda nomor nih. Halo?
3: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
1: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
3: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
1: Oh iya, Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya, Pak?
3: Aduh, gimana Dek ya bilangnya Bapak? Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
1: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
3: Jadi gini, Dek. Kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, Bapak sudah wafat. Jadi saat ini Bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
4: Jadi, Dek, di saat-saat terakhir Bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
1: Ya Allah, Bapak! Terima kasih ya, Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
2: Iya, terima kasih ya, Pak, sudah datang di rumah kami. Terima kasih loh.
1: Dek, maafin Mbak ya. Mbak nggak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon, Mbak akan pulang tiap weekend.
5: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak nggak akan senyesal ini.
1: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
5: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
1: Kenapa, Dek?
5: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
1: Ya Allah, Bapak.
2: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu keong sawah nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
1: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.
6: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di Banten malam ini pendengar bersama saya Bram Adi ya, yang masih akan terus menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan baru saja kita dengarkan bersama ya drama radio yang diproduksi oleh Angkasawan Angkasawati dari Radio Republik Indonesia Manado, pendengar ya, dengan judul Panggilan Terakhir, pendengar. Dan di Banten malam ini kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik pendengar untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

Mendengar pelatih Jepang Hajime Moriyasu buka suara soal status Wataru Endo dari Piala Dunia 2026, hal ini menyusul keputusan yang diumumkan 2 hari setelah sang kapten mundur dari skuad. Tak lama setelah itu, Endo juga mengumumkan pensiun dari tim nasional Jepang. Gelandang Liverpool itu mengakhiri perjalanan internasionalnya setelah lebih dari 1 dekade. Moriyasu menjelaskan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangannya sebagai pelatih kepala. Ia menyampaikan hal tersebut pada wartawan melalui penerjemah pada Sabtu 14 Juni 2026. Sebelumnya Endo mengalami cedera pergelangan kaki yang mengharuskan menjalani operasi pada Februari. Pemain berusia 33 tahun itu berharap pulih tepat waktu untuk Piala Dunia 2026. Namun masalah fisik masih mengganggu proses pemulihannya menjelang kompetisi. Endo hanya bermain 1 babak saat menghadapi Islandia pada laga uji coba 31 Mei. Moriyasu mengaku berat menyampaikan kabar tersebut kepada pemain andalannya. Ia memahami keputusan itu memiliki dampak emosional bagi sang kapten. Jepang akan memulai kiprahnya di grup F menghadapi Belanda pada Minggu 14 Juni atau Senin dini hari 15 Juni waktu Indonesia, pendengar. Pertandingan tersebut berlangsung di Texas. Sejak debut pada 2015, Endo mencatatkan 73 penampilan bersama Jepang. Ia juga menyumbang 4 gol selama memperkuat Samurai Biru. Endo juga menjadi bagian penting Jepang pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu Jepang berhasil mencapai babak 16 besar. Dan melalui media sosial, Endo menyampaikan pesan perpisahan kepada pendukung Jepang. Ia memastikan tidak lagi bermain atau menjadi bagian dari skuad tim nasional Jepang. Dan satu informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id dan Anda juga bisa membaca berita seputar Piala Dunia 2026 dengan mengakses portal berita rri.co.id.

0: saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemberiku rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama saya Bram Adi di Banten malam ini ya. Dan di pukul 9 atau pukul 21 ya waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa kita akan masuk dalam ruang rindu ya, di mana kita akan bernostalgia bersama dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama ya, silahkan ya langsung gabung bersama kami ya melalui WhatsApp pendengar di 08111450949 pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikdisaintek mendorong mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan termasuk pengelolaan sampah dan transisi energi berkelanjutan. Kita balik informasi selanjutnya pendengar. Para pemain tim nasional Portugal mengenakan gelang khusus bertuliskan nama mendiang rekan setim mereka Diogo Jota. Gelang tersebut dikenakan sepanjang gelaran Piala Dunia 2026 sebagai bentuk penghormatan dan solidaritas kepada sang pemain. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Rembulan pendengar dari Niki Astria ya, mengawali kebersamaan kita nih di Ruang Rindu malam hari ini pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama ya seperti biasa di Ruang Rindu malam hari ini, langsung aja gabung ya ke WhatsApp kami pendengar di 08111450949 ya, dan Ruang Rindu akan menemani Anda 2 jam ke depan pendengar sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda pendengar, kami udarakan satu lagu ya untuk bernostalgia bersama ya. Lagu dari Betaria Sonata dengan Patah Hati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, sudah ada yang bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini ya. Ada Rizky ya di Tangerang nih. Katanya Rizky malam ini pengen request lagunya Peter Pan yang judulnya Yang Terdalam, Bang. Terima kasih ya untuk Rizky sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Untuk lagunya udah disiapkan ya, jangan kemana-mana, ditunggu. Kita bacakan requestan yang selanjutnya. Ada Imam, katanya Imam pengen request lagunya dari Bass Jam yang Bermimpi, Bang. Tolong diputerin. Baik ya, aman aja, kita akan putarkan ya. Tapi ditunggu ya, karena kita akan putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama. Ada Peter Pan dengan Yang Terdalam.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar sudah ada yang bergabung lagi nih di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Kang Hilman ya, katanya Kang Hilman lagi pengen dengerin lagunya Katon Bagaskara yang judulnya Usah Kau Lara Sendiri Dong Kang. Tolong diputerin ya, pengen nostalgia nih malam ini dengan lagu itu. Baik, terima kasih ya Kang Hilman sudah bergabung, dan langsung kita putarkan, ini dia Usah Kau Lara Sendiri dari Katon Bagaskara.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudahlah Kak, aku pergi pendengar ya, dari Ahmad Albar ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Tapi untuk Anda, jangan pergi pendengar ya, jangan pergi kemana-mana, karena Ruang Rindu masih akan menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita juga masih akan terus bernostalgia bersama ya, dengan lagu-lagu dari era 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar ya. Jadi Anda bisa merekam lagu-lagu favorit Anda pendengar ya, untuk bernostalgia bersama malam hari ini ya. Tadi juga sudah ada beberapa requestan yang masuk ya, dan sudah diputarkan ya untuk lagu requestannya ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga merequest lagu favorit Anda dan bernostalgia bersama malam hari ini di Ruang Rindu, langsung aja ke WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Dan selanjutnya kita akan udarakan satu lagu dari Dian Piscesa dengan Permata Hati.

Pergilah kasih pendengar dari Krisya ya, sudah kami udarakan untuk Anda dan sudah ada yang bergabung nih ya di Ruang Rindu Malam hari ini. Kita bacakan pesannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Abah Awi di Waringin Kurung nih. Baik Abah Awi ya, selamat malam Abah Awi. Mau minta lagu dari UB40 yang album tahun 90 tapi lupa judul lagunya. Salam sehat dan semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Abah Awi. Tapi nih untuk lagu UB40 yang di format untuk Karina atau yang tersedia, ada yang judulnya Light My Fire nih. Langsung kita putarkan aja kali ya untuk Abah Awi. Ini dia Light My Fire.

Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, masih bersama saya Bram Adi juga ya, yang menemani Anda di ruang rindu malam hari ini ya. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, masih ditunggu ya sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ini pendengar ya. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia dengan lagu dari Samson pendengar, dengan judul Dengan Nafasmu.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah ada yang bergabung lagi nih pendengar ya di Ruang Rindu malam hari ini ya. Ada Emma ya. Katanya Teh Emma pengen request lagunya Tito Sumarsono yang judulnya Selalu, tolong diputarin ya, lagi pengen denger banget ya, lagi pengen nostalgia nih katanya ya. Terima kasih ya untuk Teh Emma sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita langsung putarkan aja nih ya requestan dari Teh Emma, ada Selalu dari Tito Sumarsono. Lalu.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, yang itu tandanya kita sudah berada di penghujung ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya pendengar ya, ruang rindu malam hari ini. Dan kita juga sudah bernostalgia bersama ya, dari pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi ya. Banyak juga yang bergabung ya untuk merequest lagu-lagu favoritnya pendengar. Dan untuk Anda yang malam hari ini belum sempat merequest lagu favorit Anda untuk bernostalgia bersama di Ruang Rindu pendengar, Ruang Rindu akan hadir ya setiap hari pendengar, menemani waktu Anda dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi bisa bergabung esok hari pendengar ya, jangan khawatir ya, tenang aja. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini pendengar, kita udarakan ya satu lagu dari Kahitna dengan Takkan Terganti.

Mendengar dari Karibia ya ke panggung dunia ya, Curaçao siap debut di Piala Dunia 2026 malam hari ini pendengar ya, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti pendengar ya. Dan Curaçao mencatat sejarah besar dengan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Negara berpenduduk sekitar 150 ribu jiwa itu menjadi negara terkecil yang pernah tampil di pesta sepak bola dunia, pendengar. Tiket Piala Dunia diraih setelah Curaçao bermain imbang tanpa gol melawan Jamaika pada laga terakhir kualifikasi zona CONCACAF. Hasil tersebut memastikan mereka finish sebagai juara grup B. Keberhasilan ini menjadi pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola Curaçao. Sebelumnya prestasi terbaik mereka adalah menembus perempat final Piala Emas CONCACAF 2019. Sebagai penerus Netherlands Antilles di kompetisi internasional, Curaçao baru mengikuti kualifikasi Piala Dunia sebagai negara sendiri pada 2014. Namun perkembangan mereka berlangsung cukup pesat dalam satu dekade terakhir. Banyak pemain Curaçao lahir atau berkembang di Belanda tetapi memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia tersebut. Kombinasi itu membantu Curaçao tumbuh menjadi salah satu kekuatan baru di kawasan CONCACAF. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 didukung munculnya generasi muda berbakat. Nama seperti Tahit Chong dan Livano Komeneninsia menjadi bagian penting dalam keberhasilan tim. Perubahan besar terjadi ketika Curaçao menunjuk Dick Advocaat sebagai pelatih pada awal 2024. Pelatih asal Belanda itu membawa pengalaman panjang setelah pernah menangani Belanda dan Korea Selatan di Piala Dunia. Pada usia 78 tahun, ia berpeluang menjadi pelatih tertua dalam sejarah Piala Dunia. Pengalamannya dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan Curaçao. Di bawah arahan Advocaat, Curaçao tampil produktif sepanjang kualifikasi. Mereka mencetak 28 gol dalam 10 pertandingan. Jumlah terbanyak di antara seluruh peserta kualifikasi CONCACAF. Perjalanan mereka dimulai dengan kemenangan atas Barbados dan Aruba pada putaran kedua. Curaçao kemudian melanjutkan performa impresif dengan mengalahkan Saint Lucia dan juga Haiti, pendengar. Lalu tantangan sesungguhnya hadir pada putaran akhir saat mereka tergabung bersama Jamaika, Trinidad dan Tobago serta Bermuda. Meski berstatus tim non unggulan, Curaçao mampu bersaing dengan baik. Salah satu hasil penting diraih ketika mereka mengalahkan Jamaika 2-0 di kandang. Kemenangan tersebut menjadi modal berharga dalam persaingan menuju putaran final. Curaçao juga mencatat kemenangan telak 7-0 atas Bermuda pada November 2025. Hasil itu membawa Curaçao selangkah lebih dekat menuju sejarah. Dan pada laga penentuan di Kingston, Curaçao berhasil menahan Jamaika dengan skor 0-0. Penampilan gemilang kiper veteran Eloy Room dan lini pertahanan menjadi kunci keberhasilan tersebut. Kini Curaçao bersiap menjalani debut mereka di Piala Dunia 2026. Negara kecil dari Karibia itu akan mencoba melanjutkan kisah bersejarah mereka di panggung sepak bola dunia. Piala Dunia 2026, Curaçao berada di grup E bersama Jerman, Pantai Gading, dan Ekuador. Pada pertandingan pertama, Curaçao akan menghadapi Jerman, pendengar, pada Senin dini hari, pendengar, di 15 Juni 2026, tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi ditunggu pendengar ya, karena RRI juga akan menyiarkan secara langsung ya pertandingan antara Curaçao melawan Jerman.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempatan.

Sampaikan kembali informasi seputar Piala Dunia ya. Belanda akan memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 ini menghadapi Jepang pendengar pada Senin dini hari nanti pendengar pukul 3 waktu Indonesia Barat ya. Pertandingan grup F ini diprediksi menjadi salah satu perhelatan paling menarik di fase grup ya. Grup F dinilai sebagai grup yang sangat kompetitif dan sulit diprediksi. Belanda memang lebih diunggulkan, tapi Jepang juga punya rekam jejak yang tidak kalah mengejutkan ya pendengar. Belanda bertekad mengawali turnamen dengan hasil positif di Texas. Skuad asuhan Ronald Koeman membawa bekal kualitas dan kedalaman yang menjadi modal utama. Kekuatan terbesar Belanda pada lini belakang dan lini tengah mereka. Namun konsistensi sektor penyerangan masih menjadi perhatian menjelang laga pembuka ini ya. Di sisi lain, Jepang datang dengan status kuda hitam pendengar. Tim Samurai Biru itu menunjukkan performa impresif dalam beberapa bulan terakhir. Sejak Oktober lalu, pendengar, Jepang tercatat mampu mengalahkan Inggris dan juga Brazil ya. Skuad mereka dipenuhi pemain kreatif yang bisa menghadirkan ancaman kapan saja. Pertandingan diperkirakan akan berlangsung sengit pendengar dengan peluang terbuka bagi kedua tim. Hasil imbang juga bukan kemungkinan yang bisa dikesampingkan. Kedua negara terakhir kali bertemu dalam laga persahabatan tahun 2013. Pertandingan tersebut berakhir imbang dan hasil serupa bisa kembali terjadi. Dan mayoritas prediksi memang lebih mengarah kepada kemenangan Belanda. Kualitas pertahanan dan lini tengah mereka dianggap mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Meski demikian, Jepang tetap memiliki modal besar ya untuk memberikan perlawanan. Semangat kerja keras dan kolektivitas menjadi identitas utama tim asuhan Hajime Moriyasu. Dan Anda juga bisa membaca ya informasi seputar Piala Dunia 2026 dengan mengakses rri.co.id.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

Pendengar, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita juga akan bergabung bersama RRI Program 3 ya, untuk menyaksikan siaran langsung ya Piala Dunia ya, antara Jerman melawan Curaçao ya, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Ini pertandingan dari fase grup E yang dimana dilaksanakan di Stadion Houston, dan juga di pukul 3 waktu Indonesia Barat ya, 3 dini hari nanti juga akan ada pertandingan fase grup F ya, antara Belanda melawan Jepang ya, di Stadion Dallas pendengar ya, dimana kita akan bergabung bersama RRI Program 3 ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin menyaksikan atau mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 ya, tadi antara Jerman melawan Curaçao di pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan juga di pukul 3 waktu Indonesia Barat antara Belanda dan juga Jepang ya, tetap bergabung bersama kami, jangan kemana-mana pendengar. Dan sekali juga ya pendengar, saya Bram Adi pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar ya. Sampai jumpa kembali, selamat malam dan selamat menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Karena sesaat lagi kami akan bergabung bersama RRI Program 3 untuk menyaksikan dan mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026.

FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafiah kembali temani Anda di hari Senin ya, awal pekan 15 Juni 2026. Mungkin ada beberapa dari Anda yang saat ini belum tidur setelah mendengarkan, menyimak siaran langsung Piala Dunia yang disiarkan oleh RRI Banten begitu ya pendengar ya, di pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan di pukul 3 waktu Indonesia Barat. Tadi juga ada pertandingan Belanda versus Jepang begitu pendengar, di mana babak pertama laga pembuka grup F Piala Dunia 2026 ini berlangsung sengit ya pendengar ya. Belanda dan Jepang masih imbang nih tanpa gol, masih 0-0 setelah 45 menit pertandingan berjalan. Dan dalam jalannya pertandingan, Belanda juga lebih dulu menciptakan ancaman melalui Dunjil Melon pada menit ketiga pendengar. Dan akhirnya penyerang itu melepaskan tembakan keras yang masih mampu diamankan oleh Zion Suzuki pendengar. Gimana untuk pertandingan hari ini ya? Apakah masih sangat sengit? Masih sangat seru untuk dinanti ya kedepannya seperti apa pendengar. Dan kami juga siap siarkan secara langsung untuk pertandingan Piala Dunia 2026 ya, hanya melalui terestrial saja pendengar. Jadi tidak bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id.

Tidak ada, hanya bisa di terestrial kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten ya. Dan saya juga akan temani Anda hingga tepat di jam 10 siang nanti. Jadi kebersamaan kita untuk hari ini juga masih cukup panjang ya pendengar ya. Untuk Mutiara Pagi juga hari ini kami hadirkan untuk Anda Rindu Syekh Ali Jaber pendengar, dengan tema sedekah ya di pukul 5.20 waktu Indonesia Barat.

Bencana bisa datang kapan aja, listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

0: المغفرة.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dimanapun anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi

0: amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ya. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat, ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صفة متقين adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh, ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya, masing-masing buat kotak amal di rumah, sebutin kotak itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kotak amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kotak itu, bisa dilihat, baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa. Dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, Ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silakan diamalkan, silakan diistiqomahkan. Dan saya yakin akan jemaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1000, besoknya bisa 2000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10.000 atau 100.000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1000 atau 500. Tiga, biar mereka isi sendiri. Supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rezeki dan berkah pahala. Bersedekah membedamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini. Dan wanita ini membagikan kurma. Satu untuk anaknya, yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma. Dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri. Hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua. Separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu. Dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, "Ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa itu wahai Aisyah?" Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam." Berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bi shiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sampai kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Anyar Cinangka masih jadi primadona wisata Kabupaten Serang. Jumlah warga Kabupaten Tangerang yang menderita penyakit hipertensi dan diabetes mellitus masih tergolong tinggi. Berikut berita selengkapnya. Anyar Cinangka masih jadi primadona wisata Kabupaten Serang. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
1: Kawasan wisata Anyer dan Cinangka masih menjadi tujuan utama wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Serang. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadia. Pada Minggu 14 Juni 2026, destinasi tersebut didukung keberadaan pantai, hotel, restoran, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Tingginya minat wisatawan terlihat pada momen libur panjang dan akhir pekan. Kabupaten Serang memiliki beragam potensi wisata yang terus berkembang. Selain wisata pantai, terdapat pula wisata alam, wisata religi, wisata tirta, hingga desa wisata. Berbagai destinasi tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan sektor pariwisata.
2: Saat ini yang diminati wisatawan adalah wisata pantai ya. Hampir lebih kurang 80%. Kan di sana juga ada hotel, ada restoran di sekitar Anyer Cinangka itu.
1: Menurutnya, kawasan tersebut masih menjadi magnet utama wisatawan yang datang ke Kabupaten Serang. Kondisi itu turut memberikan dampak positif terhadap sektor usaha pariwisata. Hotel, restoran, dan pelaku usaha lainnya ikut merasakan peningkatan aktivitas wisata. Pemerintah Kabupaten Serang terus mendorong pengembangan desa wisata sebagai pelengkap destinasi unggulan. Desa wisata diharapkan mampu menjadi alternatif tujuan wisata bagi para pengunjung. Selain menambah pilihan destinasi, keberadaannya juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pengembangan desa wisata menjadi salah satu fokus pemerintah daerah. Kedepan, pemerintah Kabupaten Serang berharap kunjungan wisatawan tidak hanya terpusat di kawasan Anyer dan Cinangka. Wisatawan diharapkan turut mengunjungi destinasi alternatif yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan demikian, manfaat sektor pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Langkah tersebut

0: 49 penyandang diabetes mellitus tercatat berobat ke puskesmas di Kabupaten Tangerang. Sementara pada tahun 2026 hingga saat ini Dinas Kesehatan telah melayani 93.924 penyandang hipertensi dan juga 35.745 penyandang diabetes mellitus. Kenaikan harga kedelai impor mulai meresahkan pengrajin tahu tradisional di Kabupaten Pandeglang karena mengancam kelangsungan operasional akibat margin keuntungan yang menipis. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
1: Kenaikan harga kedelai impor yang kini menyentuh angka Rp11.200 per kilogram mulai memicu keresahan di kalangan pengrajin tahu tradisional di Kabupaten Pandeglang. Para pelaku usaha mikro mulai mengkhawatirkan kelangsungan operasional produksi akibat margin keuntungannya semakin menipis tergerus beban operasional. Salah seorang pengrajin tahu di Pandeglang, Iman, mengungkapkan kondisi bisnis harian saat ini sebenarnya masih berada dalam tahapan aman dan belum berdampak secara ekstrim. Namun tingginya bahan pokok serta biaya produksi membuatnya harus memutar kepala untuk menentukan harga dan ukuran dari setiap tahu yang dibuatnya. Ia mengungkapkan fluktuasi harga kedelai impor di pasaran dalam beberapa pekan terakhir terus merangkak naik dari harga normal. Menurutnya, saat ini volume produksi harian di rumah produksi miliknya di wilayah Kecamatan Pandeglang masih mampu mempertahankan kapasitas pasokan yang berkisar antara 4 hingga 6 kuintal per hari. Guna menyiasati lonjakan biaya, ia masih mempertahankan ukuran cetakan tahu dalam bentuk standar tanpa melakukan penciutan dimensi produksi. Namun menurutnya, lambat laun, penyesuaian ukuran maupun koreksi harga jual di tingkat agen akan dilakukan jika fluktuasi harga regional terus menaik.
2: Kalau untuk saat ini, kita masih standar. Ukuran tahu, cetakan, itu masih standar. Nanti kalau semuanya sudah ada demo, dan kebetulan harga kedelai di jangka 14.000 lebih, itu baru nanti kita berubah. Kalau nggak dari ukuran atau perkecil atau perbesar, nanti di agen juga nanti berubah.
1: Ia menyebut potensi kerugian diproyeksikan bakal mengancam usahanya jika harga jual tahu di tingkat grosir tetap bertahan pada angka Rp37.000 per papan. Beban produksi dinilainya tidak akan sebanding dengan kalkulasi harga komponen penunjang lain seperti minyak sayur, kayu bakar, hingga upah harian karyawan. Iman menilai formulasi alternatif untuk menaikkan harga jual tahu ke kisaran Rp40 hingga Rp42.000 per papan menjadi opsi rasional terakhir. Langkah penyelamat usaha tersebut terpaksa diambilnya guna menghindari gulung tikar akibat tingginya biaya modal awal. Ia berharap stabilitas harga komoditas kedelai bisa segera dipulihkan oleh pihak otoritas terkait. Kembalinya harga bahan baku ke posisi normal di kisaran Rp9.000 per kilogram menjadi tumpuan Imam demi bisa menjaga eksistensi industri rumahannya. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Pedagang kaki lima kawasan alun-alun Rangkas Bitung mengeluh pendapatan mereka menurun sejak direlokasi. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winardi.
3: Kawasan alun-alun Rangkas Bitung kini terlihat lebih sepi setelah para pedagang kaki lima direlokasi ke Jalan Abdi Negara, tepatnya di sepanjang ruas jalan dari kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Lebak hingga depan kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. Relokasi yang telah berlangsung hampir satu minggu ini dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak sebagai upaya penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang zonasi. Namun sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis sejak menempati lokasi baru. Idrus, pedagang minuman panas dan dingin instan, mengatakan sebelum direlokasi dirinya bisa memperoleh pendapatan hingga Rp400.000 per hari. Namun kini untuk mendapatkan Rp50.000 sehari saja sangat sulit.
4: Aduh, jauh kemana-mana, Bu. Merosotnya lebih dari 50% lebih menurunnya.
5: Gitu?
4: Penghasilannya, ya. Biasanya kita sana dapat 100, di sini 50 aja hampir nggak dapat.
5: Sehari.
4: Masa minggu ini, ya.
3: Keluhan serupa disampaikan Yanti, pedagang es jeruk peras. Ia mengaku jumlah pembeli jauh berkurang dibandingkan saat berjualan di sekitar alun-alun.
6: Pendapatannya belum stabil.
5: Belum stabil, sepi gitu.
6: Sepi, nggak kayak di depan, jauh berkurang. Kan ini katanya ada aturan lagi, suruh bukanya jam 4 sore. Sedangkan jam 4 sore waktunya sedikit. Jam 4 sore sampai jam 10 lah.

0: biasa gitu.
1: Seperti biasa gitu.
2: Para pedagang berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan kondisi mereka dan mempertimbangkan kebijakan yang memungkinkan PKL berjualan pada jam tertentu, terutama mulai sore hingga malam hari. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
4: Beralih ke informasi olahraga, penyiar Timnas Indonesia U19 menutup perjalanan di ajang Piala AFF U19 ASEAN Boys Championship 2026 dengan meraih posisi ketiga setelah skuad Garuda Nusantara mengalahkan Kamboja 1-0 di Stadion Utama Sumatera Utara dari Deli Serdang maksud kami pada Sabtu 13 Juni 2026. Gol kemenangan Indonesia dicetak Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Pemain belia Persija Jakarta memanfaatkan umpan hasil sepak pojok dari Isfandiar Abdillah. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan dirinya bersyukur atas hasil tersebut. Menurutnya para pemain menunjukkan usaha maksimal sepanjang pertandingan berlangsung. Meski begitu, Nova menegaskan tim masih membutuhkan banyak pembenahan. Mantan bek Timnas Indonesia itu mengaku akan terus mengevaluasi sebagai persiapan menuju agenda berikutnya. Sekian warta berita saat ini. Anyer Cinangka masih jadi primadona wisata Kabupaten Serang. Jumlah warga Kabupaten Tangerang yang menderita penyakit hipertensi dan diabetes mellitus masih tergolong tinggi. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu buah lagu dari Leo Driver Gear dengan Malu-Malu Tapi Nyaman ya. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 6 pagi lebih 27 menit pendengar. Siapa di sini yang malu-malu tapi nyaman? Mudah-mudahan udah gak malu-malu ya, atau bahkan malu-maluin jangan ya. Pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang dalam perjalanan juga, mungkin hati-hati di jalan ya. Dari kantor RRI Banten cuacanya cukup berawan, entah berawan atau masih cukup pagi gitu ya. Ini boleh juga sharing dong untuk Anda yang juga di perjalanan atau yang saat ini sedang bersiap-siap gitu ya, untuk kembali berrutinitas gitu ya. Dan ini seperti apa juga kondisi cuaca di tempat Anda berada, boleh sharing kepada kami pendengar di 08 1 450 949. Atau yang saat ini sedang dalam perjalanan juga boleh sharing informasi ya, terkait kondisi arus lalu lintas pendengar di jalan-jalan yang Anda lalui. Ini seperti apa, boleh disampaikan juga di 08 1 450 949. Dan terkait informasi cuaca juga nanti kami akan hadirkan untuk informasi cuaca dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan ya, seperti apa perakiran cuaca di wilayah Banten dan penyiar. Jadi untuk Anda pastikan untuk tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Tahukah kamu, menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka? Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
3: Peringat seperti apa untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Senin ya, 15 Juni 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Septi di ujung telepon. Peringat kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Septi.
4: Selamat pagi.
3: Kabar baik Mbak Septi hari ini Mbak?
4: Kabar baik.
3: Kabar baik. Mudah-mudahan cuaca juga baik ya Mbak ya. Mbak Septi, ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar RRI seperti apa untuk perakiran cuaca hari ini. Silakan Mbak Septi.
4: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Banten. Kami akan menyampaikan terkait update perakiran cuaca untuk hari ini Senin 15 Juni 2026. Untuk pagi hari cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Sumur, Cimanggu, Cibaliung, Mau, Sukadiri, Teluk Nangga, dan Kosambi. Sedangkan untuk siang hari, untuk sebagian besar wilayah Provinsi Banten akan diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang khususnya untuk wilayah Panggarengan, Gunung Kencana, Cijago, Cirintan, Cigemblong, Cimanuk, Kadu Ejo, Mandalawangi, dan Padarintang. Sedangkan malam hari masih terdapat potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Kabupaten Tangerang bagian selatan dan Kota Tangerang Selatan. Untuk informasi suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Untuk angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Perlu diwaspadai untuk potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat petir dan angin kencang khususnya untuk wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan Kabupaten Serang bagian selatan. Selain itu perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang kami sampaikan, kami kembalikan ke RRI.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Septi sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Septi, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
4: Selamat pagi.
2: Perakiraan cuaca hari ini.
3: Demikian pergian untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya untuk hari Senin 15 Juni 2026 pendengar. Kami ingatkan kembali untuk Anda waspada potensi hujan sedang hingga lebat pendengar yang juga dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang ya di wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan, kemudian juga Kabupaten Pandeglang bagian utara, kemudian juga Kabupaten Serang bagian selatan begitu pendengar. Dan untuk pagi hari wilayah Provinsi Banten ini didominasi oleh cuaca cerah berawan hingga berawan begitu. Memang ada juga potensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti di Sumur, kemudian juga Cimanggu, Penyer, kemudian Cibaliung ya, Cikesik, Wanasala, Malingping, Cihara, Panggarangan, Bayah, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, Teluk Naga, dan Kosambi begitu ya. Dan untuk Anda sekali lagi pendengar untuk yang berencana melintasi daerah-daerah yang sudah disebutkan tadi juga harus lebih berhati-hati, waspada begitu pendengar ya. Kami kembali mengajak Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada di 08111450949. Dan tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kami juga kembali mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan...

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur, maka potensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga, kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM